0: cukup waktu untuk membaca. Jika membaca buku secara terburu-buru, kemungkinan informasi yang diterima pun hanya berupa potongan-potongan yang tidak lengkap. Jadi, sebaiknya coba sediakan atau luangkan waktu khusus untuk membaca buku.
1: Rokatullah FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an, dan hits terkini.

Time cerdas, informatif dan solutif. Sudah pukul 7 lewat 10 menit untuk pagi hari ini, ditemani bersama saya di Mukotoli Weekend. Dan hari ini saya mau coba rekomendasikan satu single baru dari Juicy Lucy nih, sahabat Mukotoli, dari labelnya yang artinya adalah Emotion Entertainment gitu ya. Nah, setelah dikenal lewat deretan lagu penuh emosi yang dekat dengan realita percintaan anak muda, Juicy Lucy secara resmi merilis single terbaru mereka yang berjudul Gurun Hujan di bawah label Emotion Entertainment. Gurun Hujan ini menghadirkan kisah sederhana dengan makna mendalam tentang kerinduan dan rasa ingin tahu terhadap sosok yang pernah mewarnai masa lalu. Melalui lirik yang reflektif dan dipenuhi pertanyaan, lagu ini menggambarkan hadirnya rindu, harapan, serta keraguan yang saling beriringan. Wan Kaisar selaku vokalis Juicy Lucy mengatakan bahwa lagu ini saya yakin masih relate banget sama banyak orang. Karena sering banget tuh ada kejadian kita ada di satu kota yang sama atau bahkan satu gedung yang sama. Chance untuk ketemuan tinggi banget tapi gak bisa ditemukan oleh semesta. Ih, sakit banget ya. Ada ngarep-ngarepnya kayak ketemu gak ya? Ketemu ya, tapi harapan gak pasti kayak ngarepin gurun hujan gitu. Oh gitu. Beberapa waktu sebelum hari perlilisan, Juicy Lucy telah lebih dulu membagikan sejumlah video teaser melalui media sosial mereka dan cuplikan singkat tersebut berhasil menarik perhatian dan membangun rasa penasaran para penggemar yang kini akhirnya dapat mendengarkan versi utuh dari lagu Gurun Hujan. Juicy Lucy kembali menunjukkan kekuatan mereka dalam merangkai emosi menjadi karya yang sederhana namun membekas. Gurun Hujan menjadi representasi dari perasaan yang seringkali sulit diungkapkan tentang kemungkinan yang mungkin tak pernah terwujud. Dengan aransemen musik yang lembut dan nuansa melankolis khas Juicy Lucy, lagu ini diharapkan dapat menemani berbagai momen reflektif para pendengarnya. Wow, gimana kalau kita langsung aja dengerin lagunya aja ya, biar kita sama-sama ikut terbawa melankolisnya.

0: So stay tuned. All the hits.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
3: Iya ya, padahal mah seperti apa sih? Itu kan bisa direm.
1: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Multatuli FM, memainkan lagu

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Pelatihan berbasis kompetensi tahun 2026 telah dibuka. Halo warga Lebak, Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak membuka pendaftaran pelatihan berbasis kompetensi tahun 2026. Pelatihan berbasis kompetensi. Dengan program pelatihan, pelatihan komputer, pelatihan otomotif roda 2, pelatihan digital marketing, dan pelatihan sewing. Persyaratan, peserta berusia minimal 18 tahun, sudah memiliki KTP, pendidikan SMA atau SMK, MA atau sederajat. Melampirkan KTP, ijazah dan pas foto, berkas dalam bentuk safile atau scan maksimal 10 MB. Registrasi dan pendaftaran 1-24 April 2026. Seleksi tanggal 27 April 2026. Pengumuman 30 April 2026. Untuk pelaksanaan pelatihan, pelatihan otomotif roda 2 tanggal 4 Mei sampai 29 Juni 2026. Pelatihan komputer 4 sampai 26 Mei 2026. Pelatihan digital marketing tanggal 2 sampai 15 Juni 2026. Pelatihan sewing tanggal 17 Juni sampai 14 Juli 2026. 30% peserta dari data kemiskinan ekstrim. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga. Ingat, pendaftarannya gratis. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
6: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
7: Multatuli FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an, dan hits terkini.

cerdas, informatif dan solid. Sudah pukul 7 lewat 43 menit untuk siang hari ini ya. Pagi menjelang siang tentu saja ditemani bersama saya Lilo Rohili sampai dengan pukul 9 bisa, pukul 12 juga bisa. Pokoknya siap menemani sahabat Mutatulis semuanya, menemani weekend masing-masing di rumah atau bersama teman-teman di luaran, sambil jogging, sambil wisata kuliner, atau sambil bareng-bareng baca buku di taman-taman yang sehat, dengan udara yang sehat. Nah, aku mau rekomendasi ini sahabat Mutatulis semuanya, beberapa buku yang bisa dijadikan sebagai alternatif bacaan yang berkaitan dengan temanya self improvement dan bisa dibaca bahkan sepanjang tahun gitu ya, nggak ada matinya soalnya buku self improvement tersebut. Yang pertama adalah ada buku berjudul namanya Atomic Habit, pengarangnya adalah James Clear. Atomic Habit ini buku yang wajib dibaca oleh teman-teman. Buku ini mengajarkan bahwa perubahan besar dalam hidup tuh dimulai dari kebiasaan kecil atau habit yang dibangun secara konsisten. Buku ini memperkenalkan 4 prinsip dasar untuk membentuk kebiasaan. Pertama, membuat kebiasaan terlihat atau obvious. Kemudian menarik, attractive, mudah, easy, dan juga memuaskan atau satisfying. Fokus buku ini adalah membentuk kebiasaan yang bisa memperbaiki kualitas hidup Anda tanpa harus melakukan perubahan drastis yang justru bisa menjadi pressure tersendiri gitu ya. Kemudian ada lagi buku yang berjudul Goodbye Things dari Fumio Sasaki. Buku ini bisa menjadi panduan bagi teman-teman genius yang pengen banget mencoba menerapkan gaya hidup minimalis. Dalam buku ini Fumio Sasaki memberikan tips mudah untuk bantu Anda memilih barang, lalu memutuskan mana yang dipertahankan dan mana yang dibuang. Buku ini cocok banget buat sahabat Mutatuli yang ingin menjalani self-improvement dengan hidup lebih sederhana dan bermakna. Lewat panduan yang penulis bikin, Anda bisa bikin ruang yang lebih teratur, terhindar dari stres, dan sampai menemukan kebahagiaan sejati. Yang ketiga, The Books of Tea karya Kakuzo Okakura. Sejak diterbitkan tahun 1906, buku ini masih dianggap penting bagi literasi Jepang sampai sekarang ini. Nah, buku ini menceritakan filosofi akan seni minum teh di Jepang atau Chanoyu yang memengaruhi budaya, seni, dan arsitektur di Jepang. Selain itu, di buku ini juga menjelaskan bahwa Chanoyu menggambarkan wabi-sabi atau keindahan dalam ketidaksempurnaan dan mono no aware, kesadaran akan kefanaan hidup. Okakura mengajak Anda untuk slow down, mengapresiasi tiap momen, dan memperhatikan kedamaian batin. Waduh, nih kalau buku-buku self-improvement itu nggak pernah ngajak kita tuh untuk berlari gitu ya, selalu mengajak kita untuk slow living gitu.

0: Don't go anywhere. We'll be right back after the break. So stay tuned. All the hits.
1: Halo warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh. Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
3: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
2: Iya, Pak.
1: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sini.
1: Nyari apa sih?
4: KTP gua di mana ya?
1: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
5: Oh, iya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Ada Lala Huta dengan Apalah Arti Menunggu di jam 8 lewat 1 menit untuk pagi menjelang siang hari ini ya. Ada yang bertanya ke saya lewat WhatsApp di 0811-8068-900. Kak Lilo, gimana sih menurut Kak Lilo cara nikmatin akhir pekan? Gimana ya? Personal sih itu ya, subjektif jadinya nanti. Kalau saya pribadi sih, biasanya gimana caranya menyeimbangkan antara waktu istirahat total dengan kegiatan yang kita sukai, hobi misalnya dan lain sebagainya ya. Hindari pekerjaan-pekerjaan yang terlalu berat. Kalau bisa nih, kalau bisa ya, matikan notifikasi kantor dan lakukan hal sederhana seperti jalan santai di pagi hari, merapikan rumah atau me time gitu ya, memanjakan diri supaya pikiran kita kembali segar. Ini kalau misalkan mau me time ya, caranya bisa kita mendetoks digital atau mengurangi batasan penggunaan media sosial, matikan ponsel sejenak agar pikiran lebih tenang dari rutinitas. Atau me time-nya adalah melakukan perawatan tubuh di rumah atau sekedar menikmati teh sore sambil membaca buku favorit. Kalau misalnya mau main outdoor gitu ya, atau mau main di luar ruangan, bisa melakukan jogging atau bersepeda di sekitar wilayah Rangkas Bitung misalnya ya. Piknik santai misalnya mengunjungi ruang-ruang terbuka misalnya alun-alun, perpustakaan, museum Multatuli dan lain sebagainya ya. Pokoknya piknik tipis-tipis bersama keluarga. Atau yang paling lebih menguras uang dan tenaga, bisa mengeksplor kuliner, mencoba resep baru di rumah atau berburu jajanan lokal di sekitar kota kita. Ah, kayaknya bakal jadi produktif gitu ya. Ngomongin produktif, mungkin bisa mengembangkan hobi juga. Misalnya, apa ya, yang paling kerasa banget dan gak mengeluarkan uang banyak, yaitu fotografi. Apalagi misalnya kita sudah punya gadget gitu ya, ada fasilitas kameranya, digunakan saja. Kemudian juga yang paling murah juga merawat tanaman, melukis, nonton film udah paling murah meriah banget. Nah, itu dia sahabat Mototuli, kalau misalnya nanya gimana cara menghabiskan waktu di weekend ini, bukan menghabiskan waktu sih ya, lebih kepada memanfaatkan waktu weekend kita. Selamat pagi sekali lagi untuk sahabat Mototuli semuanya yang baru aja join di 89. Nikmati beragam lagu-lagu yang saya putarkan menemani hari-hari santai bersama keluarga tercinta.

0: to break. So stay tuned. All the hits.
1: Halo warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh. Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Sini.
3: Nyari apa sih?
2: KTP gua di mana ya?
3: KTP.
1: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
4: Oh, iya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
6: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih, itu kan bisa direm.
1: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: menjelajahi keunikan dan keragaman Nusantara dalam Ensiklopedia Nusantara.
1: Ensiklopedia Nusantara.
0: Persembahan KFDAI bekerjasama dengan LPPL Radio Multatuli.
2: KFDAI Ensiklopedia Nusantara. Ensiklopedia Nusantara.
3: Sobat KFDAI pernah dengar buah gandaria? Buah tropis yang kaya akan vitamin C dan antioksidan ini, selain enak untuk dirujak, juga merupakan sambal khas Betawi loh. Sambal gandaria memadukan buah gandaria muda, cabai, dan terasi. Hasilnya, beuh, rasa pedas asam yang segar dijamin bikin nagih. Untuk membuat sambal ini mudah kok. Cabai merah, cabai rawit, terasi bakar, gula, garam, diulek kasar, lalu tambahkan buah gandaria. Sensasi pedasnya mantap dengan rasa buah asam yang khas. Cocok banget dinikmati dengan ikan bakar, nasi hangat, atau bahkan sekadar lalapan. Buat kamu pecinta pedas, sambal gandaria adalah surga kecil di atas piring. Jangan ragu eksplorasi kuliner khas Nusantara ini ya. Siapa tahu sambal ini jadi favorit baru kamu. Sobat KFDAI, kalau kamu ada kesempatan mampir ke Jakarta atau nemu buah gandaria, jangan sampai kelewatan sambal yang satu ini ya sob. Siap-siap, sekali coba kamu pasti bakal pengen lagi. Sambal gandaria, pedasnya beda, sensasinya luar biasa.
2: KFDAI Ensiklopedia Nusantara. Ensiklopedia Nusantara.
0: Ensiklopedia Nusantara.
1: Ensiklopedia Nusantara.
0: Persembahan KFDAI bekerjasama dengan LPPL Radio Multatuli.
4: Multatuli FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an dan hits terkini.

0: warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang terpaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Lihat nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
3: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Multatuli FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an, dan hits terkini.

89 Total FM, cerdas, informatif dan solutif. Ada satu lagu yang luar biasa dari Clarissa Serna dengan Zombie di jam 8:36 untuk pagi hari ini, dan masih temani bersama saya Lilo hingga pukul 9 pagi ya. Sahabat Metatuli, kasus penyakit ginjal kronis ngegas di Malaysia, dan ternyata apa ya pemicunya? Nah, sahabat Metatuli, Malaysia menghadapi lonjakan serius kasus penyakit ginjal kronis yang membebani sistem kesehatan nasional. Tercatat negara tersebut menghabiskan 3,3 miliar sekitar 14,22 triliun rupiah setiap tahun untuk pengobatan penyakit ginjal stadium akhir. Dan kondisi ini mencerminkan besarnya tekanan penyakit kronis terhadap layanan kesehatan di negara tersebut. Menteri Kesehatan Malaysia, Zulkifli Ahmad, menyebut penyakit ginjal kronis atau chronic kidney disease kini menjadi salah satu tantangan kesehatan yang paling mendesak. Diperkirakan ada lebih dari 5 juta warga Malaysia hidup dengan CKD itu tersebut ya, yang saya sebutkan chronic kidney disease ini. Tetapi hanya sekitar 5% yang menyadari kondisi tersebut. Prevalensi meningkat signifikan dari 9% pada 2011 menjadi 15,5% pada tahun lalu. Setiap hari 28 warga Malaysia didiagnosis mengidap gagal ginjal dan harus memulai perawatan dianalisis. Jika gagal bertindak tegas sekarang, lebih dari 106 ribu warga Malaysia akan membutuhkan perawatan dianalisis pada tahun 2040. Ia juga menegaskan penyakit ini tidak hanya menurunkan kualitas hidup pasien, tetapi juga menjadi beban finansial besar bagi negara. Waduh, makanya jangan banyak yang manis, makan yang manis-manis dan minum yang manis-manis ya, sahabat Metatuli. Please banget.

0: Don't go anywhere. We'll be right back after the break. So stay tuned. All the hits.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
2: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
3: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
2: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
1: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
4: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
6: Pelatihan berbasis kompetensi tahun 2026 telah dibuka. Halo warga Lebak, Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak membuka pendaftaran pelatihan berbasis kompetensi tahun 2026 dengan program pelatihan, pelatihan komputer, pelatihan otomotif roda 2, pelatihan digital marketing, dan pelatihan sewing. Persyaratan, peserta berusia minimal 18 tahun, sudah memiliki KTP, pendidikan SMA atau SMK, MA atau sederajat, melampirkan KTP, ijazah dan pas foto, berkas dalam bentuk subfile atau scan maksimal 10 MB. Registrasi dan pendaftaran 1 sampai 24 April 2026. Seleksi tanggal 27 April 2026. Pengumuman 30 April 2026. Untuk pelaksanaan pelatihan, pelatihan otomotif roda 2 tanggal 4 Mei sampai 29 Juni 2026. Pelatihan komputer 4 sampai 26 Mei 2026. Pelatihan digital marketing tanggal 2 sampai 15 Juni 2026. Pelatihan sewing tanggal 17 Juni sampai 14 Juli 2026. 30% peserta dari data kemiskinan ekstrim. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga. Ingat, pendaftarannya gratis. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
7: Multatuli FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an, dan hits terkini.

0: Kilas Balik Lagu Terbaik.
1: Kelompok Elemen awalnya adalah kelompok yang berpersonil para model dan cover boy dengan formasi Didi Riyadi, Fajar, Arya, Adit, Ibang, dan dua vokalis Lucky Wija dan Roni Setiawan. Hanya sempat merilis satu album, Roni kemudian cabut dari grup dan posisinya digantikan oleh Ferdi Tahir saat merilis album kedua. Pergantian vokalis ini ternyata menjadi kekuatan tersendiri bagi Elemen. Album kedua Kupersembahkan Nirwana berhasil diterima pasar. Sukses itu membuat mereka mantap merilis album ketiga yang diberi judul Paradox dan langsung mencuri perhatian saat single pertama, Rahasia Hati, luncur ke pasaran. Lagu yang awalnya berjudul Hidup Tanpa Bercinta ini berhasil menduduki peringkat pertama chart radio dan acara musik televisi saat itu. Sukses berlanjut dengan keberhasilan single Maaf Dari Surga dan Cinta Sejati. Penjualan album ini berhasil mengantongi triple platinum dari label mereka, Universal Music Indonesia, sekaligus menjadi pencapaian terbesar sepanjang mereka berkarir di industri musik. Sahabat Mutatuli, Elemen, Rahasia Hati.

0: 89 Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Ada Mutatuli Throwback untuk hari ini. Dari elemen dengan rahasia hati membawa kita ke pukul 8 lewat 53 menit untuk pagi hari ini. Nanti siang sudah punya rencana mau makan siang apa? Mau keluar bersama keluarga? Boleh, saya mau coba bantu rekomendasikan ya. Di Bogor ada beberapa warung Sunda yang harganya merakyat, jadi makan bareng keluarga bisa jadi pas banget. Apalagi makannya bersama keluarga tercinta yang ada sumrah. You know sumrah? Banyak keluarga setuju kalau makanan Sunda menjadi hidangan favorit saat makan bersama. Dan tidak heran kalau rumah makan khas Sunda menjamur di beberapa daerah, diantaranya di Bogor. Nih saya rekomendasikan yang pertama itu adalah ada yang namanya rumah makan khas Sunda Ibu Ubed. Nah kalau melihat dari namanya saja sudah dapat dipastikan kalau rumah makan Ibu Ubed ini menawarkan aneka menu masakan khas Sunda. Rumah makan sederhana ini berlokasi di dekat kampus IPB Dermaga Bogor. Usianya sudah menginjak 32 tahun dan masih menunjukkan eksistensinya. Walau sederhana, cita rasa makanan di sini tentu terkenal juara. Menu andalannya ayam bakar kampung utuh yang bisa dinikmati dengan harga Rp80.000. Rumah makan Ibu Ubed juga menyajikan bersama lalapan dan sambal dadak yang cita rasanya pedas juga segar. Menikmatinya di siang hari bersama keluarga akan terasa sangat nikmat. Kemudian ada lagi rekomendasi namanya Warung Jambu Ibu Hajah Nyai. Warung Jambu Ibu Hajah Nyai patut Anda kunjungi kalau menyukai masakan rumahan Sunda yang sederhana. Warung makan yang konsepnya prasmanan ini menawarkan sekitar 50 pilihan lauk yang sedap dan harganya terjangkau. Warung ini berlokasi di Jalan Raya Sirkuit Sentul, Babakan Madang, Bogor. Warung ini juga menjadi favorit Cahyo Kumolo, seorang politikus yang dulu sempat menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Menu yang menjadi favorit adalah gula kikil. Maksud saya gulai kikil. Selain itu, ada juga menu ikan, belut, ayam, dan aneka tumisan sayur. Harga menu makanan dari Warung Jambu Ibu Hajah Nyai ditawarkan dengan harga mulai dari Rp3.000 saja hingga seterusnya. Dan yang ketiga, saya punya rekomendasi Warung Endah. Ini bisa menjadi alternatif kalau ingin menyantap makanan khas Sunda lengkap di malam hari. Lokasinya ada di Jalan Ahmad Adna Wijaya nomor 192C Bogor. Warung Endah ini buka dari pukul 6 sampai dengan pukul 23, artinya sampai dengan pukul 11 malam. Punya beragam lauk lengkap mulai dari ayam goreng hingga aneka pepes. Di sini juga Anda bisa ambil lalapan dan juga sambal sepuasnya. Menu paling favorit di sini adalah ayam gorengnya. Kalau suka pete, Anda juga bisa minta digorengkan kembali agar rasanya makin nikmat. Harganya juga murah, jadi tidak usah khawatir soal budget. Wah, jadi pengen ikutan ke Bogor ini.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin kita? Iyalah.

0: Tuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Aduh. Sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP.
0: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga. Datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solutif.

Club Kepala FM, cerdas, informatif, dan solutif. Ada Rolling in the Deep dari Angela Wolf di jam 9. Nah, ini saatnya bagi saya untuk pamit undur suara. Terima kasih sahabat mototulis semuanya sudah bersama-sama dengan saya. Semoga segala satunya bisa berjalan dengan sukses sebagaimana mestinya dan lancar. Oke, terima kasih. Salam terakhir dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya and bye-bye.

0: Tahukah kamu?
1: Sahabat Multatuli, program pemerintah Makanan Bergizi Gratis atau MBG merupakan salah satu dari 8 program prioritas yang dijalankan oleh pemerintah yang bertujuan menciptakan generasi yang sehat dan unggul dengan menyediakan asupan gizi bagi masyarakat, khususnya para pelajar, ibu hamil, dan balita. Selain meningkatkan kualitas kesehatan dan tumbuh kembang generasi, program MBG juga memberikan dampak ekonomi dengan memperkuat sektor lokal serta membuka lapangan kerja baru di berbagai daerah.
2: Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami.

WFM.

0: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Pelatihan berbasis kompetensi tahun 2026 telah dibuka. Halo warga Lebak, pemerintah daerah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak membuka pendaftaran pelatihan berbasis kompetensi tahun 2026 dengan program pelatihan komputer, pelatihan otomotif roda 2, pelatihan digital marketing, dan pelatihan sewing. Persyaratan, peserta berusia minimal 18 tahun, sudah memiliki KTP, pendidikan SMA atau SMK, MA atau sederajat, melampirkan KTP, ijazah dan pas foto, berkas dalam bentuk safile atau scan maksimal 10 MB. Registrasi dan pendaftaran 1 sampai 24 April 2026. Seleksi tanggal 27 April 2026. Pengumuman 30 April 2026. Untuk pelaksanaan pelatihan otomotif roda 2 tanggal 4 Mei sampai 29 Juni 2026. Pelatihan komputer 4 sampai 26 Mei 2026. Pelatihan digital marketing tanggal 2 sampai 15 Juni 2026. Pelatihan sewing tanggal 17 Juni sampai 14 Juli 2026. 30% peserta dari data kemiskinan ekstrim. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga. Ingat, pendaftarannya gratis. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
0: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 Tingkat SMP dan SMA Sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA Sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 0877-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Aduh, sini.
3: Nyari apa sih?
2: KTP gua di mana ya?
3: KTP.
0: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
4: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Multatuli FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an, dan hits terkini.

Semangat dong. Semangat dong. Banyak kok yang kayak kita. Kenapa kita sekarang jomblo? Karena kita mahal. Tepuk tangan dong.

0: Quintero. Terbaik, Rufo.
1: Halo warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan bimbingan teknis kepenulisan berbasis konten budaya lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh. Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
3: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
2: Iya, Pak.
1: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sini.
5: Nyari apa sih?
4: KTP gua di mana ya?
5: KTP.
1: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
6: Oh, iya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Multatuli FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an, dan hits terkini.

0: Warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang terpaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
2: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih, itu kan bisa direm.
0: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Multatuli FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an, dan hits terkini.

0: Lembaga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh. Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Multatuli FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an, dan hits terkini.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
2: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
0: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya. Pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Multatuli FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an, dan hits terkini.

0: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
4: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
5: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
4: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
3: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
6: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo sahabat Multa Tuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak membuka penyewaan rumah susun sederhana sewa atau rusunawa dengan syarat penghunian ditetapkan paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun. Jangka waktu penghunian dapat diperpanjang paling lama 2 tahun. Satu unit hunian paling banyak dihuni oleh 4 orang. Kriteria penghuni. Masyarakat yang berdomisili di wilayah administrasi daerah serta administratif tercatat sebagai penduduk daerah, masyarakat daerah yang belum memiliki rumah tinggal yang tetap dan telah berkeluarga, masyarakat daerah yang terkena dampak program atau kegiatan pembangunan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, serta tersedia untuk masyarakat umum lainnya, khusus lantai 3 dan 4. Tersedia ruangan dan fasilitas yang nyaman seperti fasilitas ruang keluarga, kamar tidur utama, kamar tidur anak, dapur, musola, ruang niaga, ruang serbaguna, dan gudang. Bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai penghuni rusunawa, hubungi pengelola di Jalan Raya Soekarno-Hatta, bypass kilometer 3, Rangkas Bitung Lebak. Atau bisa datang langsung ke Dinas Perkimtan di Jalan Siliwangi nomor 12 Jaura Rangkas Bitung Kabupaten Lebak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

0: ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Ya elah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
1: Kamu masih muda sudah bersifat seperti ini. Apalagi kalau kamu jadi tua. Enggak pantas. Masih muda seperti ini enggak sopan. PTDH kamu ya.
2: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Bikin kopi sambil dengerin radio, cocok nih kayaknya.
4: Ya sahabat Multatuli, selamat siang, selamat beraktivitas di siang-siang, kayaknya enak nih ya sambil ngopi. Tapi sebelum ngopi, Mayer punya informasi ini terkait dengan menjaga imunnya, karena kita tahu bahwa musim sekarang ini seringkali membawa perubahan cuaca yang cepat ya, dan itu bisa membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Tapi ada kabar baik nih ya sahabat Multatuli, kita bisa melakukan banyak hal untuk menjaga imunitas kita agar tetap kuat ya. Pertama, mari kita mulai dari pola makan dulu nih yang terlebih dahulu. Jadi konsumsi makanan bergizi ini penting ya, karena nutrisi yang tepat nih akan memberikan tubuh kita kekuatan untuk melawan berbagai penyakit. Jangan lupa juga olahraga ya sahabat Multatuli, karena rutin bergerak dan beraktivitas fisik tidak hanya membuat tubuh kita sehat, tetapi juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Dan pastikan juga kita mendapatkan waktu tidur yang berkualitas ya setiap malam. Jadi jangan lupa minum air putih yang cukup agar tubuh kita tetap terhidrasi. Ya, tetap di 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

0: sahabat Multatuli, pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak berkomitmen memberikan pelayanan sanitasi berkualitas untuk masyarakat Kabupaten Lebak. Pestol, pelayanan sedot tinja online yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Layanan penyedotan lumpur tinja yang bisa diakses dengan mudah dan cepat dimanapun dan kapanpun. Untuk mekanisme dalam mengakses program pelayanan sedot tinja ini, masyarakat Kabupaten Lebak bisa langsung menghubungi call center yang telah disediakan, yakni di 0877-4009-9935, di waktu pelayanan dari jam 7.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Setelah menghubungi di nomor tersebut, nantinya kita akan langsung mendapatkan jadwal pelaksanaannya. Nah, mudah kan? Yuk, ajak masyarakat lainnya. Pastikan penyedotan lumpur tinja di rumahmu dilayani oleh pihak yang tepat dan cepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek. Menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic, Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Akhirnya ini dia nih datang juga. Wow, menggugah selera banget ya.
3: Kalau ini aku tahu, gado-gado.
2: Bedanya, ini tuh lontong gak kayak biasanya. Ini talas.
4: Kalau ini namanya kaledo. Ini emang pas sih kalau dimakan sama singkong. Enak banget. Dari sagu ya?
2: Iya, ini tuh sagu. Cocok kan kalau dimakan sama ikan kuah kuning? Itu namanya papeda.
3: Rasanya luar biasa.
2: Nih coba ini, bite biluhuta. Enak banget dari jagung. Pecah di mulut, mekar di hati.
5: Kita kaya aneka pangan sumber karbohidrat seperti jagung, singkong, sagu, dan umbi-umbian lainnya. Protein hewani dan nabati, sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah. Pangan lokal kita kaya akan serat dan menyehatkan. Ingat, semakin beragam makanan yang kita konsumsi, maka semakin lengkap pula zat gizi yang masuk ke dalam tubuh kita.
6: Mau kenyang dan sehat? Yuk kita konsumsi pangan lokal yang ada di sekitar kita.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sini.
4: Nyari apa sih?
3: KTP gua di mana ya?
4: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
5: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Ya elah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
7: Kamu serasa muda sudah bersifat seperti ini. Apalagi kalau kamu jadi tua. Nggak pantas. Kalau serasa muda seperti ini, nggak sopan. PTDH kamu ya.
8: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: berdua.
1: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Untuk para penonton live Mbak Jungko pada malam hari ini, ketikkan nama kamu.
3: Mat, ngapain lu tengah malam? Cek-cek kodam segala.
4: Abis, udah masang berkali-kali, kalah lagi.
3: Wah Mat, gila lu, judo lu. Gak boleh tahu, pemerintah lagi gencar-gencarnya nyaranin supaya kita gak main judi online. Gila lu, parah sih Mat.
4: Abis gue nyari kemana lagi, motor gue abis, HP, gue bingung nih gimana lagi.
3: Ya elah, makin lama Mat, barang-barang lu makin abis.
5: Sahabat Multa Tuli, judi online membawa bahaya dan dampak buruk bagi kesehatan dan kehidupan kita. Kesehatan mental yang terancam, stres berat, kecanduan, kecemasan, terlilit hutang, masa depan hancur, bahkan meningkatkan resiko bunuh diri. Judi online bukanlah jalan keluar, apalagi tempat mengadu nasib. Yuk, bentengi diri kita, lindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari bahaya judi online. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

Sholat Asar telah tiba. LPPL 89 Multatula FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berkumpul bersama keluarga bisa menjadi salah satu pilihan yang tepat diambil untuk menghabiskan waktu sore guna melepas penat dan stres yang menumpuk. Bagi yang sudah memiliki pasangan dan atau keluarga, bercengkrama bersama keluarga dapat dijadikan alternatif. Di samping bisa melepaskan rasa penat akibat stres, bercengkrama dengan keluarga tercinta juga bisa menambah keakraban hubungan keluarga. Seperti pepatah, sekali mereku, dayung

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

0: Udah yuk, jangan di sini. Banyak kasih pokok. Kasihan nih sama dede bayinya.
1: Bang, bang, kiri bang. Saya turun di sini aja lah.
2: Sahabat Multatuli, kondisi kawasan tanpa rokok perlu diupayakan bersama. Hal ini karena dampak asap rokok sangat berbahaya, terutama bagi anak kecil. Selain berbahaya untuk kesehatan anak, asap rokok juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Apa saja bahaya yang dapat dialami anak dari menghirup asap rokok? Menyebabkan anak lebih mudah sakit, meningkatkan resiko infeksi paru-paru, membuat anak sering batuk dan sesak nafas, menghambat tumbuh kembang anak, terutama berat dan tinggi badan, menimbulkan infeksi telinga dan bahaya lainnya. Yuk, pastikan kita menjaga lingkungan di sekitar anak bebas dari asap rokok. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Halo warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh! Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Eh cuy, ada pesan masuk tuh.
1: Wait, apa nih? Silahkan isi data lanjutan terkait pinjaman Anda di aplikasi Aku. Apa nih? Perasaan gue gak minjam uang di aplikasi deh.
2: Sahabat Multatuli, data pribadi seperti nomor ponsel, alamat, hingga NIK KTP rentan dan bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman online atau pinjol. Melalui Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah telah menyiapkan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan atau SLIK OJK untuk melakukan pengecekan apakah datanya telah digunakan orang lain untuk pengajuan pinjol atau tidak. Pengecekan dapat dilakukan dan diadukan dengan mendatangi kantor OJK terdekat atau bisa melalui pengajuan online dengan cara buka laman idepku.ojk.go.id, pilih menu pendaftaran dan isi data yang diminta. Kemudian, isi formulir SLIK OJK dan pastikan semua informasi dan data diisi dengan benar. Klik ajukan permohonan dan tunggu beberapa menit. Kemudian, kita akan melihat data rinci pinjaman dan kredit yang menggunakan data kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: dahsyat.
1: Bu, kenapa sih berisik amat dari tadi?
2: Ini loh nak, ada program pemberian makanan bergizi untuk keluarga yang beresiko stunting.
1: Ih, apaan tuh?
2: Namanya dahsyat.
1: Hah? Dahsyat?
3: Dahsyat, Dapur Sehat Atasi Stunting, merupakan salah satu bentuk intervensi stunting dengan cara pemberian makanan bergizi kepada keluarga beresiko stunting dengan memanfaatkan bahan pangan lokal. Dengan dahsyat, kita tingkatkan kualitas gizi masyarakat dalam rangka mempercepat upaya penurunan stunting. Melalui dahsyat, kita dapat meningkatkan pengetahuan tentang gizi dan pelatihan bagi keluarga beresiko stunting. Dengan dahsyat, dapat meningkatkan keterampilan kelompok usaha keluarga dan masyarakat. Dengan dahsyat, dapat mengolah, mendistribusikan, dan memasarkan makanan bergizi seimbang. Melalui dahsyat, kita bisa selamatkan ibu hamil, ibu menyusui, baduta, dan balita dari bahaya stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Dalduk KB Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak khususnya dan masyarakat Kabupaten Lebak umumnya, mari kita laksanakan langkah-langkah konservasi energi berdasarkan Surat Edaran Bupati Lebak nomor 912/610/PEM/2022. Yang pertama, menggunakan peralatan dan teknologi hemat energi, yaitu memilih peralatan pemanfaatan energi yang sudah menerapkan standar kinerja energi minimum atau SKEM atau berlabel tanda hemat energi. Berikutnya, menggunakan lampu hemat energi dengan densitas daya lampu maksimum 7,53 watt per meter persegi sesuai SNI 6197/2020. Yang kedua, terkait manajemen operasional, yaitu mengatur temperatur air kondisioner atau AC pada suhu 25 derajat. Matikan AC 30 menit sebelum jam kerja berakhir. Matikan komputer jika meninggalkan ruang kerja lebih dari 30 menit. Mencabut stop kontak saat peralatan elektronik tidak digunakan. Mengatur saklar berdasarkan kelompok area atau zonasi sesuai dengan pemanfaatan ruangan. Yang ketiga, memanfaatkan kondisi lingkungan, yaitu memaksimalkan pencahayaan alami dalam ruangan. Memaksimalkan ventilasi alami untuk gedung tidak ber-AC. Terakhir, memaksimalkan vegetasi di sekitar gedung. Mari kita lakukan langkah-langkah kecil ini secara kontinu dengan disiplin, hingga kita bisa berkontribusi untuk negara yang kita cintai. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Bikin kopi sambil dengerin radio, cocok nih kayaknya.
3: Ya sahabat Matuli, selamat siang, selamat beraktivitas di siang-siang, kayaknya enak nih ya sambil ngopi. Tapi sebelum ngopi, Mayer punya informasi ini terkait dengan menjaga imun ya, karena kita tahu bahwa musim sekarang ini seringkali membawa perubahan cuaca yang cepat ya, dan itu bisa membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Tapi ada kabar baik nih ya sahabat Matuli, kita bisa melakukan banyak hal untuk menjaga imunitas kita agar tetap kuat ya. Pertama, mari kita mulai dari pola makan dulu nih yang terlebih dahulu. Jadi konsumsi makanan bergizi ini penting ya, karena nutrisi yang tepat nih akan memberikan tubuh kita kekuatan ya, kekuatan untuk melawan berbagai penyakit. Jangan lupa juga olahraga ya sahabat Matuli, karena rutin bergerak dan beraktivitas fisik tidak hanya membuat tubuh kita sehat, tetapi juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Dan pastikan juga kita mendapatkan waktu tidur yang berkualitas ya setiap malam. Jadi jangan lupa minum air putih yang cukup agar tubuh kita tetap terhidrasi. Si ya, tetap di 89 Multatuli FM, cerdas informatif dan solutif.
4: Untuk para penonton live Mbak Jungko pada malam hari ini, ketikkan nama kamu.
5: Mat, ngapain lu tengah malam cek-cek kodam segala?
6: Habis, udah masang berkali-kali, kalah lagi.
5: Wah Mat, gila lu, judo lu. Gak boleh tahu, pemerintah lagi gencar-gencarnya nyaranin supaya kita gak main judi online. Gila lu, parah sih Mat.
6: Habis gue nyari kemana lagi, motor gue habis, HP, gue bingung nih gimana lagi.
5: Ya elah, makin lama Mat, barang-barang lu makin habis.
7: Sahabat Multatuli, judi online membawa bahaya dan dampak buruk bagi kesehatan dan kehidupan kita. Kesehatan mental yang terancam, stres berat, kecanduan, kecemasan, terlilit hutang, masa depan hancur, bahkan meningkatkan resiko bunuh diri. Judi online bukanlah jalan keluar, apalagi tempat mengadu nasib. Yuk, pentengi diri kita, lindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari bahaya judi online. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran bisa melalui link yang terpaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Lihat nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
3: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
2: Iya, Pak.
4: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
0: Multatuli FM.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

Waktu sholat maghrib telah tiba. LPPL 89 Murtatullah FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat Multatuli, mari kita hiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita ikuti zikir Al-Masrur.
2: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: عليه وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal.

Podcast. Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: laman kami di multatulifm.com.
1: Radio Multatuli FM.
0: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatulifm atau klik laman kami di multatulifm.com.

0: ini dia nih datang juga. Wow, munggu selera banget ya.
1: Kalau ini aku tahu, gado-gado.
0: Bedanya, ini tuh lontong gak kayak biasanya. Ini talas.
2: Kalau ini namanya kaledo. Ini emang pas sih kalau dimakan sama singkong. Enak banget. Dari sagu ya?
0: Iya, ini tuh sagu. Cocok kan kalau dimakan sama ikan kuah kuning? Itu namanya papeda.
1: Rasanya luar biasa.
0: Nih coba ini, bite biluhuta. Enak banget dari jagung. Pecah di mulut, mekar di hati.
3: Kita kaya aneka pangan sumber karbohidrat seperti jagung, singkong, sagu, dan umbi-umbian lainnya. Protein hewani dan nabati, sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah. Pangan lokal kita kaya akan serat dan menyehatkan. Ingat, semakin beragam makanan yang kita konsumsi, maka semakin lengkap pula zat gizi yang masuk ke dalam tubuh kita. Mau kenyang dan sehat? Yuk kita konsumsi pangan lokal yang ada di sekitar kita.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Ayah, udah yuk, jangan di sini. Banyak kasih pokok, kasihan nih sama dede bayinya.
6: Bang, kiri bang. Saya turun di sini aja lah.
7: Sahabat Multatuli, kondisi kawasan tanpa rokok perlu diupayakan bersama. Hal ini karena dampak asap rokok sangat berbahaya, terutama bagi anak kecil. Selain berbahaya untuk kesehatan anak, asap rokok juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Apa saja bahaya yang dapat dialami anak dari menghirup asap rokok? Menyebabkan anak lebih mudah sakit, meningkatkan resiko infeksi paru-paru, membuat anak sering batuk dan sesak nafas, menghambat tumbuh kembang anak, terutama berat dan tinggi badan, menimbulkan infeksi telinga dan bahaya lainnya. Yuk, pastikan kita menjaga lingkungan di sekitar anak bebas dari asap rokok. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم إن الصلاة كانت فأقيموا الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Isya untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh! Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP.
0: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat sekabupaten.

0: Bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
2: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Lebak, Ruhai. Bersama Multatuli FM. Multatuli FM menyatukan kita dalam nada dan harmoni.

Terima kasih. Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana. Mari ikuti program selanjutnya.

menyambut tahun 2020. Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Multatuli 89 FM mengudara.

Mulai tatuli buhun unggal pe Jumat, Sabtu jeng Minggu, catat jamna. Mulai ti jam 6 sore sampai jam 12 petik. Jayagikeun lagu-lagu versi Sunda, jaipong jeng wayang golek anu sarat nilai budaya jeng kearifan lokal. Multatuli FM, cerdas, informatif jeng solutif.

0: sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh! Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Obat Ruhai. Bersama Multatuli FM. Multatuli FM menyatukan kita dalam nada dan harmoni.

0: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
0: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pemirsa kaum dangu sadaya, alhamdulillah dina wengi urang teh sapertebang sono deui di eta dina acara
1: ya,
0: Jaipong
1: Golek
0: ya.
1: Mohon di setiap pinten Sabtu malam Minggu. Mudah-mudahan hadirana multaturehem di acara Japek tiap Jumat malam Sabtu ieu teh tiasa ngarencangan oge menjadi jadwal
0: gitu. Jadwalnya mohon
1: jadwal pikeun pamirsa anu biasa ngopikeun multaturehem 89 FM
0: teras
1: meureun kalarasan malam Minggu ieu teh nuju rame ieu teh di Payun
0: Alun-alun Rangkas Bitung
1: di mana para keluarga besar calon jemaah haji ya, bukan calon ya, jemaah haji.
0: Nah, jemaah haji
1: asal Kabupaten Lebak tahun ini teh bade di berangkatkeun di alun-alun.
0: Jadi ya tiap kecamatan ieu nya nu barade doa ieu nya berangkatnya.
1: Mun ieu teh terus lebet gelombang kedua. Gelombang
0: ya.
1: Anu kahijina teh kamari dinten Kamisnya.
0: Mohon.
1: Dinten Kamis. Diberangkatkan kaping 15 nah kaping 17 ieu teh jadi genepas ka 17 jadi kunaon disebut kaping 17 karena jamaah haji asal Kabupaten Lebak teh berangkatkan ti alun-alun Rangkas Bitung teh sekitar pukul 3 dini hari
0: ya mohon
1: atau subuh
0: jam
1: 3 subuhan cenah informasi anu didangu ku pihak radio tadi tetes konfirmasi bahwa sekitar subuh lah berangkatnya, makanya mungkin etate kelebetan tanggal 17-nya.
0: 17 lah.
1: Pengen nama kelebetan tanggal 16-nya.
0: Ya,
1: tanggal 16 Mei gitu.
0: Mei.
1: Jadi aya sekitar seberapa ribunya nu bade diberangkatkeun teh ka tanah suci. Pasti nama informasi nu dihimpun ku redaksi teh aya sekitar seberahanya kamari teh
0: 740 hijinya
1: 740
0: hiji
1: oh 741 hijinya
0: jemaah
1: mohon eta teh nu tiasa angkat
0: kamari
1: hiji
0: mohon
1: tadi nama berdasarkan data na teh 745
0: nah mohon
1: jadi aya opat cenah nu terbiasa tetulus berangkat ke tanah suci faktor-faktor musane sebenarnya
0: kayak udur gitu ya
1: udur gitu jadi sehingga tindak 745 teh anu angkatna teh 740 hiji
0: ya
1: jantan kamari tos diberangkatkeun di gelombang pertama dinten Kamis malam Jumatnya
0: mohon
1: ya kaping 15 teh ya. Nah ayeuna gelombang kedua na urang mugiana doa mereka
0: doa mohon
1: supaya jemaah haji asal Kabupaten Lebak ieu teh sehat
0: ya.
1: Selamat sampai dengan tujuan oke tiasa uih deui
0: ya
1: ka daerahna masing-masing
0: teras mabrur ya.
1: Jadi haji mabrur mereka eta nu disuhunkeun
0: gitu,
1: sebab ayeuna teh kara rumpul keluarga besar jemaah haji anu di masing-masing kecamatan gitunya ngiring ke alun-alun teh meren hoyong kenging berkah
0: ya kenging berkah
1: hoyong kenging berkah bila mana ngajajapkan nubade angkat ke tanah suci cenah insya Allah teh ka nanti karena teh
0: sugan gitunya aya berkahna
1: ke bawah hikmah atau berkahna cenah biasa angkat
0: gitu,
1: ya. Tanah suci. Jadi meureun ieu teh bagian tina rukun Islam anu kalima
0: mohon
1: anu kalima anu dijalankeun ku para jamaah haji asal Kabupaten Lebak.
0: Ya, janten.
1: Anu tos berdasarkan data, berdasarkan kesehatan, administrasi dan yang lainnya teh insyaallah teh tahun ieu teh berangkat
0: itunya. Amin, tanya.
1: Amin.
0: Dan pemirsa Gondang Usadaya Bupati Lebak Muhammad Hasbi Jayabaya ngharapkan tina pelaksanaan ibadah haji tahun 2022 genep 1447 Hijriah ieu tiasa lancar gitunya.
1: Lancar.
0: Jang ningkatkan kualitas pelayanan ka para jemaah terutama tahun ieu didominasi ku jemaah lansia gitu Kang Jarwo.
1: Jemaah lansia
0: mohon. Gitu. Dan ieu teh ibadah haji jadi harapan urang sadayana bahwa pemerintah tanapi masyarakat khususnya calon jemaah.
1: Ya.
0: Janten Bupati Hasbi negaskeun bahwa ibadah haji memerlukan kesiapan fisik jeung anu hade gitu nya tina perhatian.
1: Kata utama penting sekali jadi kesehatan fisik teh bikin para jemaah haji pada saat dongkap ka tanah suci teh tiasa beradaptasi.
0: Ya mohon etanya.
1: Gitu.
0: Dan upami kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak Hajah Wali Matusadia.
1: Ini teh sanes kepala kantor ini Kemenar tapi kepala kantor urusan haji
0: dan
1: umroh Kementerian urusan agama
0: gitunya. Kan jelaskan bahwa total jemaah kloter 18 yaitu ya jumlahna sadaya nama gitunya terdiri di 385 jemaah. Sareng 8 petugas haji.
1: Ya.
0: 2 calon jemaah dipastikan untuk berangkat gitunya.
1: Mohon.
0: Nah itu teh anu kamari ditanya upami ku ari mah informasina urang antosan deui ku sabab ieu teh nya ku ari entos seueur pisan di alun-alun Kota Rangkas Bitung.
1: Sadayana teh karumpul daun alun, teras di Masjid Agung, teras di luar pendopo. Upami pendopo mah sejauh ieu teh masih sterilnya.
0: Ya, Bang.
1: Nah, kalaupun aya nu ka pendopo teh eta teh khusus pikeun jamaah hajina.
0: Khususna nya eta ya.
1: Khusus jamaah hajina atau peserta jamaah haji anu bade berangkat eta teh lebet di kawasan pendopo
0: Kabupaten Lebak.
1: Soalnya mobilna teh aya di Lebet.
0: Iya.
1: Mobil di Lebet ya. Jamaah haji teh sanes di luar.
0: Sanes.
1: Nah, jadi sadaya jamaah haji nu aya na kempel
0: ya
1: kayak meureun tacan kumpul mah mun masih kene aya di luar. Masih kene aya di seputar nanti rumah singgah
0: ya.
1: Di alun-alun kumpul bareng keluarga itunya
0: ya,
1: jadi ke pasuan Cina mah berangkat mah eta sadayana kedah kempel di pendopo
0: ya eta
1: soalna teh sememe berangkat teh bade aya sambutan ucapan baik itu tim bupati atau panitia
0: nanti
1: haji tahun 2006 Kabupaten Lebak.
0: Pemirsa kaum dan sadaya, eta informasi jemaah haji anu bade berangkat dina ieu nya enjing kitu nya.
1: Subuh
0: di alun-alun Kota Rangkas Bitung. Pemirsa kaum dan sadaya urang lajeng geundeuh nyangkolkeun waktu saya kembang gadung.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Love Lebak.
1: Masyarakat Baduy, fakta unik suku Baduy. Budaya gotong royong. Berbeda dengan kebanyakan masyarakat di daerah lain di Indonesia yang sudah banyak meninggalkan budaya gotong royong, masyarakat Baduy masih memegang teguh semangat bergotong royong. Mereka biasanya bergotong royong saat berpindah lahan pertanian ke tempat yang lebih subur.
2: Multatuli FM, cerdas, informatif, jeng solutif.

0: Aduh.
1: Gimana sih nih?
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP.
3: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
1: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian, dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.

0: Love Lebak.
1: Masyarakat Baduy, fakta unik suku Baduy. Budaya berjalan kaki. Orang Baduy gemar berjalan kaki saat bepergian kemana saja. Mereka akan tetap berjalan kaki saat mengunjungi keluarga mereka di kota atau sekedar ke kota untuk menjual hasil panen.
2: Multatuli FM, cerdas, informatif, jeung solutif.

0: ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah seperti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Ya elah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
4: Kamu rasa muda sudah bersifat seperti ini? Apalagi kalau kamu jadi tua? Tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas. Rasa semuda seperti ini tidak sopan. PTBH kamu ya.
2: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Love Lebak.
1: Masyarakat Baduy, fakta unik suku Baduy. Peralatan mandi dari alam. Orang Baduy dalam menggunakan batu yang kemudian digosok-gosok ke tubuh mereka sebagai pengganti sabun mandi yang berbahan kimia. Sementara untuk membersihkan gigi, mereka menggunakan serabut kelapa. Suku Baduy dalam memang sangat menghargai alam mereka. Mereka tidak ingin menggunakan peralatan yang mengandung bahan kimia dan sampah plastik.
2: Multatuli FM, cerdas, informatif, jeung solutif.

Over. Blue House. Bersama Multatuli FM. Multatuli FM menyatukan kita dalam nada dan harmoni.

0: tenang, kan tenang. Hirup di dunia maulah kena jahit tiar.
1: Diwajibkan ikhtiar.
2: Untung tentunya siap.
0: Kan tenang, kan tenang.
2: Lu awan mah perlu disinglah.
0: Tah, lu macak ulah buka pemajikan kanu arah rawon dekit. Kudu disinglah, lu awan mah. Iya. Tak itu ayah dengeng. Sehingga beleng dedelean aja.
1: Ayah suka mak.
0: Dalam munga dengekin kata-kata juru kawih nalariman. Jangan sok sekali ini. Hayangku iya ah. Hayangku neng nung.

0: Silakan dengar.
1: Gogogoda daulang tulang epa.
0: Tak gitu dek. Gogogoda ulah eba sabab patekadan anu mulia masuk lo bawa gogodana. Etaku diomongkan. Ya, tapi ayah papa tahu orang Inggris kata-kata mutiara ne. It's not the song but the singer behind the song. Jadi harti na teh meureunan lain sorana wungkul nu kudu alus, lain kata-kata na wungkul nu kudu hade, tapi akhlak nu nyanyi na. Da loba ayeuna mah.
2: Seur kumaha kulan?
0: Artis ongko. Nyanyina alus, aktingna hade, tapi dibui karena narkoba. Lebar pan.
2: Lebar kungaran
0: tetangga. Naudzubillah summa naudzubillah. Hah?
2: Laras, laras.
0: Is not the gun but the man behind the gun.
2: Apa artinya?
0: Jadi lain bedieuna nu kudu canggih tetapi akhlak nu nya ka bedieuna. Kadang-kadang dibere bedieu dibake ngagarong ayeuna mah. Lebar pan.
2: Benar.
0: Tuh. Dagenah atuh. Kata-kata sinen sorana ngeunah. Gara-gara sekali deh.

0: εσύ ανεώνανετε. Muni dibeakeun ku sorangan eta mawa deuleuh tukang kenang na asli. Ti mimiti ngigeuh pongawa nepi ka satria nepi ka ngigeuh dorna. Kulantere kenangna ge leutik abong wujudna leutik sia mah.
1: Nah, teu meunang.
0: Lain teu meunang bleguk. Coba eta sora deui.
1: Ari batur aya kreasi anyar ti meuni ulah.
2: Ari aya kamajuan.
1: Ari batur aya kreasi inovasi nu aralanyar ti bararaeun abong kana kapiheulaan kreasi.
2: Bararaeun. Ari aya kamajuan teh kitu sariri.
0: Kenang teh kudu aya kenang gede na sia kulantere hungkul eta teh luar tina tetekon.
1: Wah, ngaguhu wae tetekon naon. Urang teh kudu kolaborasi.
2: Kolaborasi.
1: Peningkatan. Ayeuna mah jaman kolaborasi. Manehna ngomong luar tina cecekon, luar tina cecekon. Napa heula aya sound system? Eueuh. Membran ge beh dieu. Patomrak ge beh dieu. Apan cikolot oge mah heula kudu nginung ka waktu mi bapa ka jaman. Harti na cece kudu bisa adaptasi jeung apresiasi. Ulah ngigelan calung wae acuh ngigelan jaman sakali-kali.
0: Lain eta. Aye kana seni resep siapa. Hayang jadi naon cita-cita maneh?
1: Hayang jadi dalang. Hayang beunghar tina ngadalang. Hayang eueuh nu ngelehkeun.
0: Ai sinena?
1: Hayang make nunung.
0: Ai sinen hayang nu hade sia mah tapi sora kitu da. Ya dengekeun ku sia jadi dalang mah deuleuh sorana ulah ngagebleg kitu mah nya jadi dalang sorana leutik.
1: Kumaha aing we acuk? Anu penting mah payu ngartieun jelemana.
0: Nah, sia teh mun da ngagebleg sora wayang.
1: Apaan aing nu kaul mah? Teu bisa digentian ku nu sejen. Aya budak sunatan aya bapana nu kaul. Sabab kaul mah lamun teu dilaksanakeun sok jadi mamala. Aya anu di sunatan bapana kaul hayang dipangdalangkeun ku kuring. Eta budak teu cageur di sunatanana. Da cacarekan teh. Kalah ngagedean bobogaanana teh.
0: Tu dilaksanakeun teh dipangkaulkeun ku maneh.
1: Heeh.
0: Ngagedean naonana?
1: Mamasna pan di sunatan.
0: Heeh.
1: Ngagedean mamasna teh.
0: Nah,
1: da jelemana ngagedean.
0: Lain bareuh ku panyakit.
1: Lain. Mane umur 3 tahun di sunatanana.
0: Heeh.
1: Tah, ieu mah geus umur 30 tahun diteang deui jadi gede acuh.
0: Si goblok teh.
1: Pan aya jelema anu tatapa puasa. Manehna teh hayang bobogaanana ngangsar nepi kana taneuh.
0: Dijabah
1: pangeran mah murah asih dijabah nepi kana taneuh teh bobogaanana.
0: Heeh, manjangan.
1: Lain suku nu mondokan.
0: Goblok teh. Aduh, ampun. Lain aing maneh teh bener teh cita-cita hayang jadi dalang.
1: Oh, bere coy duh.
0: Loba panggilan ka maneh?
1: Minang dipanggil ka kantor polisi aing.
0: Ngadalang?
1: Lain, masih mau ke radio.
2: Ayo dalang mau ke radio.
0: Oh. Ampun. Kudu modeke ye. Eut ceuk raja teh. Eut ya. Pati kana ka hareup. Tah sorana kitu. Tuluy patina teh. Baulan, pan beda. Cicok maneh.
1: Eut. Pati kadieu ka hareup. Kaulah nun Gusti. Aya pikeur saeun naon?
0: Tuh da ngagebleg.
1: Bae atuh nu penting mah. Loba we nu manggil ka aing.
0: Cing sok sia. Kumaha ngadalang ieu caritana naon?
1: Lakon Bang-Bang Narayana. Teuh kasep anak king anak ibu ka dieu Raden Gatot Kaca Kapayun.
0: Nah Bang-Bang Ra. Naon jadi Narayana jadi kana Arimi Gatot Kaca?
1: Kumaha itu kumaha aing we lah.
0: Ai Bang-Bang Narayana teh teteh naon?
1: Eta teh Bang-Bang Narayana teh panu dewana teh keur ngora.
0: Kresna keur ngora goblok.
1: Mada aing mah yang panu. Teteh ka Citra Yuda teh lancuk teteh.
0: Coba. Ai Citra Yuda teh
1: duluna Roy Martin.
0: Duh, ampun.
1: Duduh teuing ka Chef Gatot Kaca Kapayun anaking.
0: Saha teh?
1: Arimi. Arimi teh Ratu Pringgandani.
0: Naon teh sia anu geuring?
1: Gatot Kaca nying nya kana tuh.
0: Oh, sok tong ngambek goblok atuh sia teh. Aya dalang gede ambek.
1: Ah, atuh gede-gede ambek diburuhan teu aing mah. Ibu teh ka Chef dek ningakeun ieu karaton bageur wayahna mualami. Bade ka mana ibu? Hayang mani ka Ciater ibu teh ka ieu.
0: Banyak goblok dina jaman Arimbi aya Ciater.
1: Ah, sia Mohola ayo nawa ya Ciater teh teh mohola ge aya Ciater.
0: Naon Ciater teh?
1: Ciater geuning mobil aya di hirupan teh sok di Ciater heula.
0: Ciater anjing hidung hijau mah.
1: Aya naon di ibu ka Ciater teh? Aduh ka Chef ibu teh sabener mah rata dek ngeum ni ditu. Iya.
0: Sahata
1: purba kesa teteh purba kesa teteh adina Arimi. Gitu. Acok ai kukupingan teh bade ka Ciater bener purba kesa
0: coba depi ka ngegebleg gitu
1: anteur wayahna hayang pangijeng pilot. Iya. Ngan wayahna purba kesa bejakeun ka Agus Lioban pang eta keun heula kitu bana eueuh sabeulah aya nu maok mobil kendaraan aceuk. Aduh mang wah mang wah aceuk. Aduh Agus Lioban tutup aceuk da geus tengah peuting eta.
0: Toba. Duh.
1: Aduh coba ceng purba kesa geuning itu salaki kaula Kakang Bima ka dieu Kakang Bima Wilujeng Sumping. harimi aing mawa belut. Bisirik nyobek si
0: eta Bima mawa belut.
1: Kumaha aing mah nya teu cicing.
0: Tobat.
1: Penong tentong pipiluan cicing kumaha aing degekeun de lalakon aing rame yeuh ulah lawan.
0: Ieu teh ari mimitina bedrip ari mite lalakon naon?
1: Saddam Hussein gugur.
0: Goblok. Tobat deui.
1: Aduh geningan Arjuna ka dieu itu bagea rayi kaulanun aceuh.
0: Coba Arjuna, Bima, Gatot Kaca, Purbakesa, Arimi sagagebleg sorana kitu.
1: Kakang Semar ka dieu, Kakang Semar. Aduh ayana ujang. Ujang ka darieu deuleuh itu geuning. Aduh geuning si Cepot ka dieu. Kakang Semar jang ka hareup deuleuh jang.
0: Saha teh
1: Semar anjing ngeukeun. Waduh aduh aduh hay celalakon oi
0: saha teh
1: si Cepot anjing ngeukeun. Waduh acu aya si robot atuh. Ala dawana ka dieu dawana. Ala aya naon ha
0: nah saha teh
1: dawana garing kana garing. Aduh ayang naon anjing
0: saha
1: gareng
0: coba
1: aduh coba cing gareng eta teh naon menyerangak gak kitu. Aduh dunungan ieu lumayan ganas nya ganas ronge si madu.
0: Coba
1: nya rame
0: henteu goblok teu rame eta teh.
1: Aduh kulantaran ieu ceuk bapak haja teu rame ieu lalahon teh urang tamatkeun dugi ka dieu palawargi. Kaula teh sanes teu sono ka palawargi teh nanging ieu aduh bapak hajatna nyeuseuh ka abdi pajarkeun abdi teu rame tutup lawang si Gotaka.

0: Palawargi. Assalamualaikum.
1: Iya.
0: Mana minyakkan hajatnya? Hapun tenaga, nama di panjer 2 juta abis ya. Badai gak bantu saya sana.
1: Dan gak wayang lagi gitu, tamat wayang mana nabi dipotong.
0: Wah, penayakan wayah nawe, penayakan dihiras deui wae.
1: Aduh, ampun.
0: Aya bahan kira-kira nata urang.
1: Waduh. Ya aya bahan cilaka sia teh.
0: Wah, lapor atuh.

0: Não, GT. Oi, não, onde?
1: Ah, aí não, ninguém gostei, não já lá rachiná, que tu, macho não, ó.
0: Oh, biacha, panurang tedek usaha.
1: Oh, enak itu, Tete.
0: Tisangka mana jadi juru basana?
1: Ya, dapat barengan uang apa, ya begini-begini ngerti. Hah? Oh, ngke lenen tenang ya dah, ya kena waktu.
0: Tuh ngertiin si cemui.
2: Ngerti sama koe.
1: Mau diganggu, sok ae maneh di heula. Bener eta ogengan ulah ayeuna. Nya kan isuk da aya isuk atuh, teu bisa diayeunakeun eta mah. Aduh, lain aduh aduh. Oke, ke geus panen. Da ayeuna mah karek oge cep atuh. Oh, eta mah geus dibikeun ka batur, kekeus aya deui mah dibikeun ka mane.
0: Naon teh maksudna?
1: Ah, kitu eh, ieu mah. Teuing bener teh henteu.
0: Ai mane saha ngaran jatu? Saha?
2: Oh, Alit.
1: Alit. Oh
2: lain
1: ini namis leuk.
0: Saha ngaran mana teh?
2: Pilot.
0: Oh lain. Hasan.
1: Eta Barjan, api Barjan. Lioban. Robot. Saha atuh? Sing mentak kode nawe kumaha atuh?
2: Sok

0: ganas de Omar. Ya, llega el hijo de Omar.
1: Tinalaku,
0: papaginate.
2: Oh, Omar. Kurang mana mana je?
0: Mana mana je? Hah? Oh, Cikampek. Mana? Di mana? Oh, Bogor.
1: Kurang Jabong.
0: Jabong. Haniwung. Jamelair.
1: Kurang Sampi.
0: Layung Group.
1: Lain, lain bayar. Wanaya.
0: Wanaya.
1: Lain.
0: Cici Sangkurileung.
2: Manya siang ngaran lemur Cici Sangkurileung.
0: Coba cuman cak kode deh, di mana mana lemur teh.

Bandung. Oh, orang Bandung sih tentu. Oh, kan Bandung celega, di mana di Bandung na? Di mana di Bandung na? Oh, Banjaran. Dayeukolot. Ujung Berung. Cicadas. Geger Kalong. Purwakarta. Nah, saya tenanggol. Di mana di Bandung nanya? Di Dayeukolot lah. Ciparai. Kiara Condong. Caket Bapak Haji Sidik. Ini takut lagu dewa tuh.

0: cut kukut ka na naon mana cara siap cek. Hah? Hong, roti. Lukut babu. Oh, manuk. Manuk naon? Anu sok dikukut ku maneh ge. Manuk naon daroba manuk ce atuh. Iya, anis. Hah?
1: Bincarung nu kitu.
0: Bincarung. Toed. Oh iya, jalak.
1: Kabas, kabas nama walet.
0: Oh walet.
1: Walet sebelum cik punya nikah.
2: Eta di sadana meureun piur kututut menuk naon teh.
0: Cangkurileung. Manyar piit dikukur titiran buk gajah oh tinggalin manuk gajah apa pengen hees ya
1: jauh-jauh
0: alah ketipu siak waing gini bisa goblok bisa.
2: Jening bisa sia teh.
0: Puas sia katarifu ku aing. Heeh. Oh. Oh.

0: Ingan gering dapoe katukang nanti itu. Tu ayah syah-syah apa ingan jembling. Duh, padahal genah wayah gini gal tu. Lain aing ngiga mun eueuh nu ngendangan
1: sakit tu kana bebarebetan
0: tah eta mah geuna kadenge aduh geuna nuna aduh alah nimet aduh alah tos siapa mah
1: eta suara sinden pikeun ngalakeunna kitu.
2: Nah, Aisha. Hei.
0: Geunaheun euy. Kenang mun ngabarebet kitu.
2: Coba da teu disada.
0: Nah, sia teh suara teh gede-gede teuing.
2: Pajar keuceuk gede jadi si budeg.
0: Rombongan ti mana teh kenangna nepi ka rame kieu? Berlin Group gitu ya. Hah? Berlin Group. Robot. Berlin. Urang mana teh robot teh?
2: Ih. Aya budakna naker si eta. Hah?
0: Geus diuk-diuk, heh? Diuk. Mun geus panen mah dibere ku aing. Tenang we.
2: Ya, datu nyamung saya cuma. Umah kadengin.
0: Hah?
2: Sia, budak naker.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rojiun ya ahdui.
2: Naon saya teh?
0: Tersangka euy bapa na maot. Saha goblok? Keuna teu cing sabar we ah. Cing sabar we. Da bakal katuturkeun kurang ge. Lain bapana maos sia nu budeg. Doakeun kurang bapana sing ditampi iman Islamna. Ceuh si anjing. Eueuh nu maot goblok. Panyawatna naon? Ih.
2: Parah pisan euy.
0: Waktu mungkin saya tidak romehun maut.
2: Ya, kemana ya karep?
0: Jika na aing bebarengan jeung nu kieu.
2: Naon?
0: Moal teu tebese 3 bulan deuleu. Heeh. Nya. Kaping sabaraha? Naon? 40-na. Aduh. Teu maot goblok. Watu lami kene 18 dinten deui mah. Nu maot goblok. Nya cing sabar eh atuh mudah-mudahan tuang ramana cing ditampi iman Islamna. Ajik. Kawe-kawe atuh sia teh budak teh. Geun bae na make dijengjeurikan sagala. Bari hampang ka itu na anggur doakeun ku urang cing ditampi iman Islamna. Ajik, ajik. Tah kitu amin kitu. Wah parah parah. Pamulikeun udu jig. Sabara batang?
1: Kadenge, kadenge.
0: Mun kana pi duiteun ngadenge si goblok mah.

0: Aduh, goong ini alus euy.
1: Lain goong, kita aja gue baturan hiak.

0: Lur teu beunang euy.
1: Disangka bene aing aduh. Ampun. Kumaha ya? Dinten ieu urang kudu operasi.
0: Wah, ieu geus kosong hakaneun ye. Mangga ning anak uing nagih eta cenah hayang HP.
1: HP HP wae sia susah tinggian wae sia teh. Geuning di Cipatat loba ngagarantung barodas.
0: Tape goblok teu mah. Ieu mah HP.
1: Ai tape mah di mana urang geus digawe kesangan tape.
0: Ca tama cape.
1: Ai cape mah sok disambel.
0: Cabe tama.
1: Cabe mah sok dibose.
0: Beca tama. Sete.
1: Ai beca mah anak buah urang.
0: Ish. Tong diomongkeun teh mah. Aduh. Kieu ieu.
1: Kumaha?
0: Numutkeun beja tinu meunang dipercaya poe ieu bakal aya kiriman deui sembako. Nya eta kanu kena musibah teh ku tsunami.
1: Oh. Iya iya iya.
0: Cenah mah ayeuna teh gawe bareng urang Mandura Amarta Astina aya sababaraha kareta anu bakal ditepikeun ka eta anu hak narimana.
1: Heeh.
0: Da urang ayeuna megat. Api-api mah urang nepikeun we kitu, urang tepikeun ku kaula da anjeun moal bisa nepi ka itu sabab sasakna rusak. Heeh.
1: Kumaha lamun teu percayaan?
0: Paksa.
1: Kumaha lamun ngalawan?
0: Gelut.
1: Kumaha lamun eleh?
0: Kabur.
1: Atuh moal nyatuh
0: urang. Wayahna. Munapek sia mah geuning dibere rejekina mah dihakan.
1: Ari lapar.
0: Duh. Meni geuleuh ka sia aing.
1: Ngebon teu nyawahan teu aya nu mere nya dihakan atuh.
0: Heuh apan eta teh ladang ngabega.
1: Ah teu nyaho da aing mah pamere. Da pamere pek ulah ka hayang mah ulah ladang tinu kitu. Jelema ini sajauh-jauh dipegat ku urang teh teu doraka. Ulah kitu.
0: Kudu kumaha atuh?
1: Mending datangan ka unggal imah keur harare es cokot. Hartana. Apan eta mah lain ngabegal. Doraka ngabegal mah. Eta mah nyokot tina bongo. Sok, da doraka urang ngabegal mah.
0: Doraka sia teteh sarua ngabangsat ngaranana ngabangsat beleguk teteh setina kamina-mina ting
1: ngomong ka mana karep sia teh nah make ka mana karep make jeung kudu maok anu keur hees lain kitu carana doraka teteh dulu doraka sarua jeung maneh ngabega ulah teteh
0: kumaha teu sangkan eta
1: kieu ye carana pan loba warung.
0: Heeh.
1: Tak kusa urang nu boga warung teh bawa ngomong. Bawa ngobrol kan rada anggang tah keur kosong asup maneh bawaan. Eta mah lain ngapok lain ngap naon? Lain mau. Lain eta mah nyokot. Kanu keur bongo. Sarewana goblok. Alah.
0: Salah kabeh oge. Lalampahan teh salah teteh kalakuan kitu teh. Kumaha atuh? Neangan nu hajat. nu aja trik dangga puayang cokotan pamanyerna. Tong ditepikeun ka dalang mah. Tah geuning eta. Gampang usaha teh.
1: Hayu tepi ka eueuh nu baraleki.
2: Gampang
0: Junet. Tah kitu ayeuna teh deuleuh hayu. Urang pegat ku urang anu rombongan nu rek mawa hak kahakanan papakean obat-obatan deuleuh anu rek nyumbangkeun ka jalma anu kakeunaan musibah.
1: Siap.
0: Hayu pada-pada
3: rupa. Naon ye?
4: Tuang Puputra Pangeran Indrajit kemana nu meh?
3: Ari kitu
4: campelak tasiwolak kakolot nepi kaki tu bulu witis di dudut
3: bangsat kurang ajar sia campelak kakolot kitu patut.
4: Sarwana jeung bapana kawas nu heueuh kawas nu heueuh duh eta acting padahal meureun geus pacantel jeung manehna ti tadina ge.
3: Sari ha ku akang ditemelarna tuman mangkelu kitu dah ku akang mah geuingkeun teu dititangga dudut puluh bitis
5: lain cepelak ngawa di warah usaha
4: percanten aikun teu dipiwarang namangan leuhna asa ku kasebelan pisan teh si kunyuk
3: ngahaja akang ye ngahaja
4: ngahaja nita ngadudut puluh bitis lain
3: ngahaja ku akan sasat dadi titah rayi titah digeungkeun.
4: Leres.
3: Ari sabab rayi
4: hula
3: tingali melompong tina janela belah dieu. Karaton nu belah ditu tingali
4: kunaon teteh nepi ka tutung kitu
3: diduruk
4: kusaha
3: hah kumbakarna ku monyet bodas kumbakarna
4: ku monyet bodas
3: ngaranna Anoman Perbansana Suta utusan si Batara Rama.
4: Nah kumaha
3: hari tateai basa akang ngarencana si Sarpakina kalaporan yen dileuweung Pansawati denda

0: mentas mentas lautan yang tamakan ayeuna ngaranna disebut tamakan si Bandalayu. Di Gunung Maliawan ka Gunung Suela tamakan ngemat meunang monyet. Monyet sabalad-balad ngaruksak hasil tatanen rahayat. Rakyat loba nu ngungsi dek nyokot Dewi Sinta ku akang dipertahankeun nepi ka peperangan antara urang nagara Alengka jeung urang Kiskendha Batur si Batara Rama. Itu sabenerna kumakarna perang geus lila sapanjang maneh es. Nu gugur nu ansur loba wala dia balatan tama pa balata anak-anak akang loba nu mati can kolot paman Prahasta maot.
1: Paman
0: si Sarpakinaka adi urang pae geus daya dikieu da si Sarpakinaka.

0: tulung akang. Ujar melung.
1: Mesti lu agung.

0: Ariakum makarna sakedapan Putena Wangsul markani pun peteng penggali. Dangu-dangungan di kakawet daling lisan mekaten pengandikanipun. Waduh Gusti. Menicing syara robot ya awak baru luan. Iris jeng cing paru ringkak bulu punuk Gusti. Sarpaki naka paman Prahasta. Gusti nu maha agung nepi kaki kajadian Alengka Duwirja. Tulung kumakarna pangmodarankeun si Batara Rama, pangmodarankeun si Laksmana, pangmodarankeun adi urang nyatana si Gunawan Wibisana tah jadi pembelot si bangsa. Sabab geus jadi musuh satru kabuyutan tah si kurang ajar. Tulung kumakarna. Deudeuh Raka Prabu.
1: Itu cenadon.
0: Puputon kemang kadaton semahun abdi-abdi saeusi nagara.
1: Baik.
0: Nun Gusti abdi ngadoa mudah-mudahan pun lanceuk dibalikeun deui emutanana. Cing tiasa babalik pikir Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya Raka Prabu. Naon kumakarna? Nah, atu ari salira. Syek upama dikupingkeun tina riwayat sareng dongeng anu neme, ya ieu kalepatan teh numpuk di salira. Punten Raka Prabu. Punten, punten. Sanes istilahna nok mapatahan hayam ni tanggo jaya kamari nanging imah kamandang tirayi manawi bahan katampi. Teu aya deui. Hiji-hijina jalan pikeun ngareng sekeun ieu pacogregan lintang ti Dewi Sinta geura sangakeun deui ka Batara Rama. Eta kuncina mah. Kuncina hiji-hijina lintang ti nyangakeun deui Dewi Sinta asa leres can di kukumaha. Acan, acan. Rayi dek Sumolono dek minta dihampura bari urang nyopot dulur urang si Gunawan. Abeh riung mungkulung deui keneh kajadian nu atos mah atos Kang.
1: Dianggap ngimpi we teh malah.
0: Terlambat kumakarna.
1: Tama sa. Nunggeut mah dianggap ngimpi buruk.
0: Terlambat naon ari akang? Better late than never.
1: Wah, iya,
0: iya. Lebih baik terlambat daripada tidak pernah. Tuh.
2: Itu cenah Saur Christopher
0: teh. Bili isin sawios rayi. Tinggali nepi ka mamawa ka nagara jeung ka bangsa. Harkat wibawa komara wangsa denawa sakaligus luntur kuayana kalakuan akang.
1: Bener.
0: Rakyat ayeuna didengkek ku perekonomian harga nararaek alatan perang.
1: Ini ada segala eueuh atuh.
0: Pangpangna dolar.
1: Ayo.
0: Da gaji naik oge eueuh hartina aisa kabeh milu tataekan weh.
1: Bener.
0: Itu
1: kumaha narok?
0: Bagagali.
1: Sawe jeung teu.
0: Nepi ka ngararungsi ayeuna ieu tina teu pira tina maksud raja pribadi mamawa ka nagara jeung ka bangsa nu mawi Kang. Karesep dasamuka ulah dibabawa kana karesep raja.
1: Alah eta
0: kangewa dasa muka ulah dibabawa kana kangewa raja tahi buktos na kieu ayeuna. Mangga.
1: Bener, nuntun
0: raja. Urang sangakeun deui teh saolah-olah akang teh nuntun raja Wisuna.
1: Nambahan deui beban atuh dacu.
0: Bakal leuwih ansur, bakal leuwih ruksak ke kapayuna upami kieu teras-terasan. Mangakan urang sangakeun deui Dewi Sinta ka Batara Rama, ansur nagara, ansur bangsa jeung sajabana, wa ayana tina pribadi akang ieu teh karep akang, nafsu akang panuhun akang, luntur kolbu jemar manah, lempes eta hate ku ayana kieu. Sok cing percanten karayi iu urang ngalamar widadari deui anu gelis nu lengoh jeung tibatan ngaheureuyan Dewi Sinta nu boga salakinya teh Batara Rama.
1: Mending nangane nu 10
0: lah. Nangan deui we lah 10 siki ge sanggup meunang.
1: Bener.
0: Asa nu lengoh.
1: Nu lengoh.
0: Nya. Sakitu Kang.
1: Gadis.
0: Lebar eta kalunguhan akang teh geus kaciluka kana ngewu kaloka kajana pria kajamparing angin-angin ka koncara mancanagara. Wibawa kumara raja beunghar, raja gagah sakti mandraguna. Ayeuna ti gubrag ngaran akang ku cara saeutik ieu, duh lebar. Pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan nu dipiwegah kabeh helas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan. Mangga emut ku akang. Galih. Sakitu Kang, muga luntur kolbu. Mati iwa. Hop segera purna dewa. Bah! Denera hingkang nafsu kagila-gila. Ya, nafsu

0: katul lamun kitu mah anjeun dek bela nagara jeung bangsa dek perang jeung akang. Tuh nu ngaruksakna monyet-monyet, tuh nu ngaruksakna si Batara mah. Nah ari ka akang dek ngajak gelut anu ngaruksakna langsung henteu. Belaan nagara jeung bangsa kumakarna. Cenah anjeun moal nenyo akang heup teu nanaon, teu nanaon. Tapi akang nagih janji bongan maneh dek belaan nagara jeung bangsa sanggup ngorbankeun jiwa raga. Ngaranna satria kitu rayi. Nagara jeung bangsa diruksak ku monyet ayeuna. Nah, ari maneh teu mikir kalah ngadak gelut ka akang. Kumakarna bukakeun otak maneh kumakarna. Akang cenah moal dibelaan teu nanaon. Teu nanaon kumakarna tapi rakyat jeung nagara. Nah maneh teu era ku dulur maneh sisa kina ka init perang. Nah moal nuturkeun Kangjeng Rama Paman Patih Prahasta. Nah moal nuturkeun para senopati anu mati. Nah moal nuturkeun anak-anak anu korban anak akang. Piraku eleh kunu kararitu otak maneh kumakarna. Nagara ruksak. Wangsa urang wangsa Denawa dirurujin. Piraku harkat derajat wangsa Denawa eleh ku monyet.
1: Nah teu era.
0: Teu era maneh ku. Cing mikir ku makarna. Raka Prabu. Lemah cai kum. Urang teh ti tanah ieu dijadikeun teh kum. Ayeuna diruksak monyet piraku diantepna. Mikir maneh karna Raka Prabu. Ya. Kadar akang amek tadi hampura.
2: Uluh
0: mun ngajelegere eta nyebut di hampura ti mimiti hirup nepi ka ayeuna kakara ngadenge lanceuk menta di hampura
1: ti saingat nya
0: biasana matara sakumaha nyeun salah oge cing teh kuhaina nya nagara jeung bangsa nepi ka awut-awutan. Ai jeger teh aing gelut jeung dulur moal teu nyeungseurikeun batur. Lemah cai dirurujit kari-kari aing dordar jeung baraya di dieu. Atuh meureun kalah beuking ngurangan kakuatan. Raka Prabu. Kula mangga. Rayi kumakarna dek init ka medan jurit lumampah ka medan danalaga lumaku ka medan tempur tapi niat dina hate lain dek ngabelaan kamurkaan anjeun lain dek mertahankeun Ibu Sinta tapi rek melaan lemah cai anu diruksak ku anjeun. Sakitu kaula rek init ai tubah.
1: Jeung dulur mah geuning eta.
0: Syukur kumakarna. Lamun maneh boga pikiran nepi ka pelbah dinya. Syukur kumakarna geura jigra init pangodarankeun si Batara Rama. Tapi sateu acana rayi mios widi heula dek nepungan anak bojo. Dek amanat dek wasiat. Kahiji kaduana widi tisalira. Muga-muga masrahkeun lautan hampura ka kaula tina sagala dosa perdosaan. Timimiti baheula leutik tuk ayeuna gede cuman takat yang saja bana bisi kakenaan kudosa doraka tilan
1: eta
0: kasinggung kabu kagedrik ati ka naon kagebrak mana muga-muga we ayeuna mah urang saling bebas
1: kitu we
0: rayi wajar menta dihampura kanu jadi lanceuk guru ratu wong atua karo kadang tua boga dulur panggede na mun lalaki wajar di aku bapak mun awewe payus di aku indung bisi jadi dosa kaula muga-muga we sabab kaula rek init kapang perangan dina perang teh eleh jeung meunang leuheung basa lamun meunang dina elehna dipaehan tah bisi kaula dicabut umur di medan tempur kunu boga kaula aye geus dihampura mah kunu jadi lanceuk bangblas kaula
1: balung bang timur
0: ubah ya kumakarna
2: yeah.
0: Dihampura ku Hakang Yi nuhun pangmodarankeun adi urang si Gunawan
2: ah ulah
1: namahan dosa deui wae
0: namahan dosa eta teh buruk-buruk papanjati hade goreng jeung dulu ulah nepi bongan aya lebih ka musuh beda meureun aya hate anu beda keur manehna geun urang tanya heula ku kaula naon kasang tukangna nepi ka bener-bener milu ka pihak musuh dumeh ku Akang dicarekan ditunung iya tapi sasana ini Akang teh hayang sosonoan baheula inget
1: tah naon ya
0: waktu ngaliwat di leuweung Gokarna rayi ku Akang dihuapan
1: saling huapan
0: geuning rayi harita gogohelan basa rayi ngahuapan Akang da puguh leungeun rayi mah gede Akang samutut
1: ari aya mah kurang keneh
0: tah dina waktu harita basa heureuy teh di leuweung silih huapan geuning Akang babara katakan dumeh dina eta sangu teh ku Akang dieusian cengek anu beureum rayi baheula nepi ka kokorelengan lada baheula teh geuningan rayi inget dina teh waktu tah Akang ayeuna hayang hayang sarabareto kenangan baheula Yi
1: masa cang cutik masa
0: cang cutik
1: masa cang cutik
3: urang
0: botram cang cutik masa dia dan tidak tadi oge geus ka meuyeu opor gajahnya
2: ya
0: opor banteng
2: aya
0: opor sapi aya opor hayam aya opor kangkung aya opor kalkum aya capcay aya sakur kabeuki rai disadiakeun Akang hayang barang geuladah
1: tas dahar mani cang cutik
0: hayang salih huapan tea cara baheula
2: mangga
1: heuh sining cang
0: urang sami-sami balak kecerakan botram heula ayeuna Kang mayoran heula mangga ditampi ku rayi yuk urang dahar heula kumakarna
4: dunya
0: kieu geuningan akhirna alengka duwirjati karuhun nya ah teuing anu ngarintis nagara ditunggu-tunggu melak waluh mabakan melak samang katuk nepi ka diplok lamir keunana nagara Alengka jadi nagara Alengka anu merdeka tur laluasa nah bet ditungtungan ku kieu Alengka teh tina saeutik eta dosa raja kahayang pribadi dibabawa ka nagara paingan sanajan saeutik kasalahan mah ulah rek diicip-icip
3: kan tenang Gusti Kumbah kula
0: nyutihang karaton meunang kolot baheula meni geus leucir kieu urut kaula ucing-ucingan kaitu baheula keur budak.
3: Nya laras.
0: Hay Kangjeng Rama nuju Magelaran teh lalumpatan jeung si Sarpa Kinaka. Si Gunawan Wibiksana nangkot natonggong aing baheula keur budak. Make jeung ucing sumput sagala. Tuh dina tihang itu aing nyumput teh.
1: Kejebur kana balong.
0: Pileuleuyan karaton bisi kula teu balik deui. Dasamuka.
3: Aya naon bulan Gusti Kumba?
0: Eta di kolam taman lauk meni ronghok. Marukana aing dek maraban meureun. Atawa pileuleuyan kitu jeung aing bisi teu pangih deui. Itu lauk koki nu bolotot tea geuning. Tanu bolotot kitu mah pi duit. Hog hog hog hog oh gubay ge boy ngadeukeut teh oh. Hog hog hog hayang nyatu meureun atawa pileuleuyan kitu jeung aingna bener emongan jaman baheula aing bagja teuing lauk keur anjeun. Anjeun mah beda jeung kaula, anjeun mah sasamet pae. Tapi kaula mah sajabana ti pae teh bakal pangih jeung balitungan. Uluh yeuh Pramadani. Alketip urut aing ngadapa ngapalkeun baheula di dieu. Di dieu aing ngadapang teh baheula bari nulis aksara A B C D bari lalangiran cepret ku Kangjeng Rama teh dicepret ulah lalangiran sia bisi paeh inung padahal teu lalangiran ge tetep ge geuning inung mah paeh. Bagja
3: terus ras ka nu teu teu aya won aya
0: naon dina balik panto eta aing sok nyumput teh baheula kolonang kolonang si Gunawan kolonang neangan ari pangih bere ketek si Gunawan ayeuna hayang pangih aing jeung si Gunawan wan. Nah, maneh bet init ninggalkeun karaton naon alesan?
3: Laras. Hey. Aya naon?
0: Sesepedahan baheula deuleuh itu meuni geus raruksak urus si Gunawan. Jeung si Sarpa Kinaka. Da aing mah baheula teh keur budak teh kudu pesen heula. Untuk bareng dipangulikeun sepedah teh.
2: Bagja ju. Anak king, anak gua. Brahma oge incu kula wisang geni. Yap kahareup tiup teh kasih. Goblok. Nampi rebunuhun laksa ketika bingahan karo pihak pembagi kalayan nunjuk sumbangan bangga ngahatuh ke semua sungkem kunyuk panjenengan drama uwa.
4: Puja stuti hidup ditampi kudua leungeun kensa jeung katuhu simpen pulungi ati pundi himas taka.
2: Matur nuwun uwa. Kali nanti eta tansah diajeng-ajeng aya pikeresan naon gitu. Purwa putra nampi pangangkir oge ieu pun incu. Kehula. Kadieu incu. Kareup kasep.
4: Ya. Ya.
2: Wayah dalem wisang geni nampi kana pembagi kelayan ngahaturkeun semahong arsana maya. Semah wayah dalem aya dina dampas sampean pangrasa eyang. Bagja, nuhun bageur nuhun.
4: Kalihna ti eta aya pikeun naon ya tansah diajeng-ajeng.
2: Tegri, aya naon? Kieu bageur.

0: Ești o hârbă. Ești o hârbă. Ta, sa jamana tikitu. Ua, kurwa di haturana ligi teh da ua oge kapeto ku tuang rama nya eta ti Karaton Himawat. Karaton kasucian nya eta ti Hyang Otipati Jagatnata. Di mana? Nya eta ieu teh aya kajadian meureun karasa ku hidep kawah candra di muka anu sakitu ngabolak luar tina biasana. Nimulkeun hawa panas hareudang jeung bayeung Yang. Nimulkeun pangaribawa anu goreng ka ieu sawarga ana ditinggal dina kaca Trenggana si Horeng, si mana Horeng ieu teh nya eta aya anak manusia anu aya di sawarga. Taya teh saeutik gedeuna. Ia budak da puguh turunan manusia sanajan anak widadari tetep kudu ngaliwatan heula di istrenan jadi ulah lila aya di sawarga lain hartina ngusir tapi ia budak teh lamun bener-bener hayang betah di sawarga hayang balik deui ka dieu wayahna kudu nyorang heula ka dunya. Bakal aman di ieu sawarga ieu budak cicing engkena lamun ieu budak geus aya panghampura ti bapana. Da puguh indung mah aya di dieu nya eta kantun weh aya panghampura ti nu jadi bapana. Ngan wayahna kasep engke di mana hidep dek balik deui ka sawarga teh ai jalan ka dieu mah bakal rumit. Hese capek susah payah pahit getir lara balangsa kudu kasorang cinek na tidunya deka sawarga teh kudu ngaliwatan perihela kakara bakal ayah perah wayah na bagir
1: tak gitu guning lain hartina ngusir kasep.
0: Malihan parantos jadi cita-cita wayah dalem Yang.
1: Naon?
0: Wireh putra teh hoyong terang anu jadi bapa.
1: Tadening. Atuh. Pucuk dicinta ulam tiba.
0: Lamun kitu mah carana. Mogok mangih gorongong aja jalan komomuntas keukeur mah budak hayang katurug-turug da pelaturan di sawarga. Sabab penduduk sawarga teh diantarana Sang Hyang Dewa Batara. Sedengkeun hidup can meunang gelar naon-naon. Lamun di dunya mah meureunan bakal di demo lamun hiji pamimpin ijazahna ijazah palsu. Nya. Dawuh kaula nuhun. Jadi ulah nyieun pasualan.
1: Wayahna kadek, wayahna su, lain hartina ngusir. Tetep hidup teh lamun hayang bener-bener jadi penduduk sawarga teh kudu ngaliwatan heula di dunya. Eta elmu teh kudu diamalkeun heula di dunya. Ai bener bageur dilampahkeun di dieu moal aya nilai. Moal aya ajen.
0: Tanding, heuh kitu. Bisa na aya nilai keur anjeun, aya nilai tambah teh lamun kuat ku cocoba. Ku gogoda ku ujian sabab beungan hidup teh turunan manusia ai manusia teh nu dimulyakeun ai ngaran-ngaran barang anu mulia boh dijual boh dibeli tetep kudu diuji heula contona emas
1: nya
0: dawuh kaula nu diestokeun nya
1: wayahna
0: wayahna ngan syaratna ulah ara ulah subaha dina nying hareupan rupa-rupa kapeurih di alam dunya. Naon rupa perjuangan mau bisa ngawujud tanpa pengorbanan. Ngan ulah ngariripuh maneh ulah ngalir maneh cidek nama hidup teh ulah jadi hayang pagawe tetap tapi tapi kudu tetap digawe. Bakal mulus rahayu gemblong selamat, lamun hidup tetap digawe. Oh, ya. Gimalan tak itu kaset?
2: Itu kaset cu, rahatus
0: kena. Moal, moal ayah nilai di dia macu ngajalankan kehadiran ke di sawarga mah bisa sote hidup bakal ayah punten, lamun hidup ayah di alam marcapada di alam dunia anu pinuh ku romantika kehidupan. Dia stokkan kaulanu, ya, lerasa wajah, tak itu indra.
1: Da parantos bebe jai ka indungna mah moal hari indungna mah hampir ngelepok ditinggalkeun budak.
0: Pasti da ka anak. Da ka anak. Nu matak dinas ku pangeran oge Allah moal dek ngahampura ka eta jalma lamun eta jalma tanpa ridho hampura indung jeung bapa. Naon sababna? Sabab cik inget kasep inung ngakandung salapan bulan melendung tapi inung tepunung dages takdir tinu agung salajan nyeri ngakalangkung-langkung rajin anak rungsing inung tara ieu pusing salajan mineng ngising kana samping bari basana leres kaulanu komo keur direneuhkeun mah geus salapan bulan inung nangkarak eungap sare teh nyagigir nyeri nangkuban teu bisa pisan ditema deui ku ngajuru-juruna maot tapi kaguyang getih dendam indung kana dah henteu malah nu aya mah ulas jeung asih malah nepi ka disakolakeun ti mimiti taman kanak-kanak ka SD, SMP, SMA nepi ka universitas paribasana nepi ka boga gelar nepi ka boga gawe nagih indung ka anak atawa balitungan indung bapa henteu nuntut jasa lumantak moal ngahampura eta pangeran ka anjeun upama tanpa ridho hampura indung jeung bapa wayahna gerak menta dihampura heula sujud ka bapa hidep da ka indung mah geus nya
3: timbalan kaulanmu
0: kade cing hati-hati. Di dunia bakal datang pangbibita. Di dunia bakal datang panyingsieunan.
3: Stong borok make jeung campur jeung batur dina diri sorangan anjeun oge bakal aya nu haharewosan nyaeta ti golongan jin dina hate anjeun.
0: Kade, cing hati-hati.
2: Sing bisa misahkeun jeung milih.
0: Ari di dunia manusia salilana bakal panggih jeung rugi. Nukumaha numuar rugi angin jalma iman jeng amal soleh jeng anu sok saling wasiatan dibarengan ku sobar tanuk itu numuar rugi
3: leres kau
0: he ngabejaan soteh dumeh da eyang mau lila di dunia mau lah kungsi tapak di laut di ambang samudra
3: di malam
0: memeh kieu teh oh teu gampang kasih ento
2: istilahna teh banyak makan garam
1: nya di malam kah kitu geuning cu heula yang oge sarua we atuh saha nu teu melang ditinggalkeun ku incu ka puguhan nepi ka meumeuti leuleutik nganya da kitu lamun hayang ngahiji deui teh mah di dieu wayahna we kasih kudu kadunya heula kudu nyorang heula ripu ulah hayang ujug-ujug senang kasep
3: imalang
0: wayahna cuk tong boro urang tingali hayam ke di dunya tingali keur leutik keneh mah eta ku hayam teh dikeukeuh panjang-jangna teh nepi ka ngarimunan anak-anakna geus gede eta anak teh lamun teh mah babarengan wae dari pacok diusir. Eta teh ilmiah kasep tong borong make jeung hayam ngusir anakna hatina disapih yeuh manusia ge baheula kapan eyang Adam nepi ka disingkahkeun ti sawarga ka dunya nyaeta pongana ngalanggar hiji peraturan teh tah ku kituna jeung tibatan ke kasep diusir mending ayeuna ini sorangan
3: kahartos pisan yang
2: bisa
3: teu moal bade nyeri hate kalajan da puguh kedah kitu kuduna
1: bener tah kitu kasep wayahna pangalaman kasep pangalaman
0: nya kade oke di dunia teh bakal aya jelema anu rupa-rupa nu make kedok.
3: Mangek kedok
0: bakal make kedok agama. Make kedok agama make, make taun, make bismillah sagala. Maca Qur'anna tamat bari padaha ka itu tukang tipu.
3: Nah seueur kitu loba. Eta rek ngaganakeun duit, rek ngaganakeun duit, kumaha duit mah ayana ge di bank.
0: Rek ngaganakeun duit make jeung ngadoa Fatihah sagala dipake. Teu mahna kaitana pake nipu eta teh dipake kedok agama teh loba.
3: Nu matak pentang ku hidep ku senjata cakra. Ai cakra barang namah nyata di Kresna, ai eusi namah dina hate urang. Kudu seukeut di sakabeh penjuru.
2: Di masing-masing jalmi.
3: Seukeut paningali, seukeut pangdenge, seukeut pangrasa jeung sajabana. Dawuh los. Lain ngusir eyang. Indra jajapkeun ka tukalawang salamat tangkep. Nya eta cenah turun ka marsa pada cenah nyaho di rupa bapa. Nyata Arjuna teh
1: timbalan-timbalan dia stok kedua rampung teu tuntas pangandika berang lumampah jeung lumaku jigra ieu
0: mudah-mudahan we bisa ngahiji deui jeung urang geus sa warga budak
2: nya subuh mudah-mudahan
0: oh
2: katandina ge turunan ti di sawarga
0: ngan tanya kitu cuk
2: kumaha pulang
0: sabab ieu teh kana ku pelaturan
2: sumuhun
0: da manehna can aya jabatan naon-naon aya di dieu hartina can aya jasa
2: sumuhun
0: nu mata kudu aya jasa heula pinuh ku pangalaman di alam marcapada
2: kudu jasa
0: oh
2: di marcapada
0: da puguh eta anu ngagemblengna di dunya atuh cu
2: sumuh
0: ujianana di dinya ngan da puguh dunya syarat anu mutlak hirup di alam dunya teh nya eta ulah ubud dunya hirupna teh kudu siger tengah lain ulah dudunya
2: sumuh
0: ai dunya mah pek gerateangan cing saperti urang hirup dek ribuan taun ngan cing ingat yen hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pinggaraneunana hartina urang teh kudu mikiran soal akhirat jadi kudu saimbang antara dunya jeung akhirat ya kanca
2: kedah palan pangitan
0: oh da jelema mah beda jeung sato kanca ai sato mah sasama pae
2: sumuhun
0: tapi ai manusa mah bakal aya balitungan anu kudu pertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang tinggali di rukun iman kapan urang teh kudu percaya kana papasten hade jeung goreng percaya kana poe akhir ya kan
2: sumuhun
0: tah ku hal sakitu kula oge bakal ninggal dina kasa Trenggana perjalanan eta budak monitor ti sawarga kaca kantun waas pangulinan karang kawidadari karang kaindran mangsa na kaula nya eta kudu ngaliwatan heula dunya turun ka marsapada kudu ngaliwatan heula rupa-rupa ujian mudah-mudahan we kaula kanca
2: sikian
0: kuat dina
3: narima ujian jeng sajaban. Tapi tetep dah cita-cita kaula mah hayang ngegeblek deui di dieu bisa warga. Hayang ngahiji deui. Mudah-mudahan kaula di dunia cing apa jalan balik deui ka dieu kan. Lamun tema kaula teu apa jalan balik deui ka dieu dina harti bakal sajajar jeung sato nasib teh sasamerta.

0: untung mun manusia ngetol ibadah. Gening anu bakar rugi jeung untung teh urang kan sa.
1: Urang-urang kene. Kan tu milih
0: manusia. Nah kira-kira na bapak kaula bakal ngaku gitu.
1: Aya tepangan bakal basa dena.
0: Ada sidik kureun aya surat kawinna.
1: Leres. Tangtos aya tepangan pebulan.
0: Jeung cenah bapak kaula teh da kagungan garwa di dunya na teh menaha eta inung tere ka kaula moal ngaleob gaja.
1: Moal.
0: Asa urang geuning paribasa inung tere mah sok ngaleob. Meureun kumaha kaula na nya kan ya. Kaula na meureun sok nyebut inung tere padahal inung we kitu. Ngaran inung mah punyungeun kan sa. Eueuh istilah keur kaula tetep semaheun jeung pujaeun kaula. Malah lamun kaula hormat ka eta inung anu lain anganung kaula, kaula bakal aya nilai tambah nya kan sa. Kaja? Kaula teh ngahaja lumampah teh teu ngaliwatan heula kampung-kampung.
1: Oh kitu, ulah.
0: Ti kawit kaluar, ti sawarga kaluar, ti lawang sela matangkep mapai-mapai tamakan situ Madira. Langsung ka Tegal siawat-awat. Tidinya kaula ngajug-jug ka waringin pitu, ti waringin pitu mudun. Tidinya nembe katinggal kampung Medang Kamung, desa Medang Kamulyan. Masih keneh anggang kan sa. Aing ngaliwat teh ka kampung-kampung kan sa, rupa-rupa kajadian di kampung.
1: Anu katinggal nya teh.
0: Aya jelema anu digiringkeun alatan puak pao.
1: Aya nu dibangko.
0: Aya nu dibangko alatan merkosa. Ulu. Hei konco-konco. Hei iya kurang geus beakeun hakanu. Geus eueuh stok. Ya urang neangan sasaran urang operasi deui. Kasian mumuang beulah ditu. Beulah kidul kumpul beulah wetan jajarkeun beulah kale regregkeun beulah kulon wayahna ulah lowong.
2: Gigih bala.
0: Aya kumpul.
1: Ulah.

0: Diukmane. Kumpul kula diabolan.
1: Hei. Dulur-dulur. Kada rumpul.

Allá picar ya grinado el comandante. Dios para Dios.

0: kahare mane sare hai
1: sadayana ya ulah gusti sewu ulah jadi menulak sapunda dos duka muga ulah jadi rengating penggali
2: naon
1: usaha saminggu ieu nihil
3: saminggu teh suhung
1: ka kidul suhung ka kulon kosong ka wetan teu aya ka kaler weleh malahan kamari aya jelema anu nanggung ngarekuh nanggung ku abdi dipegat ai sugan teh hakade
2: ai taeun
1: tai doma meureun dek ka kebon teh si wolek dek ngaberak kumaha gusti ayeuna mah tos aruningaeun jelema teh jeur kagiridik eta jelema teh jelema teh geus sarapaleun ayeuna teh goblok dupi ka lempeng kitu ngomong laga mana sia teh teh naonana teh eta sia bieu laga mana teh teh cidamar eta teh
3: kawus senggolan
1: apa nuring teh anak buah Abah Muhtar
4: lain gusti nyangakeun sadaya daya we dina waktu ayeuna mah nyage kengeng abi kengeng kamari teh 10.000 iya daging dah sepe ku abdi dari jaga jalan teh yang udu datu abdi teh
3: ayam dah teh dibere
1: iya ni tiis urang ngabiga ti gusti waktu ayeuna teh ya
0: pokona dina waktu ieu wayana urang pindah tempat kaleuweung beulah ditu
2: saya yakin
0: eta jalma teh ayeuna naratas jalana ka ieu aya
5: hatur nuhun anu saageungna mugia kunongtona oge tiasa janten ikhtiar urang ngamumule lemah cai sinareng tiasa ngubaran kasono urang ka almarhum. Salam baktos kasadayana, budaya Sunda jaya salamina, simkuring gailan mahdi.

0: Tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun

0: وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal.

menyambut tahun 2024. Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Multatuli 89 FM mengudara. Harapan baru melangkah maju. Lebak

dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten 89 untuk Kelas FM cerdas informatif dan solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Mutatuli. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Senang sekali saya Lilo Rohili menyapa Anda kembali di kesempatan hari ini di hari Minggu tanggal 17 Mei 2026. Siap menemani sahabat Mutatuli semuanya di Mutatuli Weekend.

89,3 FM cerdas informatif dan solutif. Wah, pagi-pagi udah dikasih sesuatu yang sangat melodramatik sekali ya. But it's okay ya, namanya juga hidup. Sometimes ya kita butuh sesuatu yang melankolis. Anyway, selamat pagi untuk sahabat Mutatulis semuanya yang baru join di 89. Selamat pagi, selamat beraktivitas hari ini. Mungkin ada yang berniat untuk jogging atau memang udah di tempat jogging, sudah di alun-alun, sudah di taman bermain gitu ya. Taman bermain. Jogging itu kan iya ya, di taman kan? Iya, bisa juga di situ. Kemudian juga sekarang mungkin lagi di jalan sambil dengerin di headsetnya masing-masing sambil dengerin 89.3 FM. Wow, seru sekali ya. Seru sekali karena saya secara tidak langsung bisa menemani hari-hari dan juga aktivitas sahabat kita tulis semuanya. Wah, senang sekali ya. Apalagi kalau misalnya kita ditemani sama lagu yang satu ini. Wow, udah paling mantap banget deh.

0: saya kurir paket nih. Saya udah di depan ya.
1: Oh iya pak, saya ke situ ya. Yeay, gak sabar banget mau cepet unboxing.
2: Hayo, siapa yang masih buang bungkus paket sembarangan setelah menerima paket belanja online? Jangan buang bungkus paket sembarangan ya. Karena data pribadi kamu yang ada di bungkus paket dapat disalahgunakan dan berpotensi menjadi tindak kejahatan. Sebelum dibuang, ada baiknya coret identitas diri kamu hingga sulit dibaca atau gunting lembar identitas diri kamu hingga sulit untuk disatukan. Gampang kan caranya? Jangan buang bungkus paket sembarangan lagi ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Anjay, eta si mama hay masak. Mantep, pokoknya mah mantep, sukalah suka.
1: Naon jing eta anjay? Bahasa mana jing kikituan?
3: Ih, mama, tegaul amat sih.
1: Mama ge ngerti. Emang sih banyak budaya asing nu asup, tapi urang kudu tetep ngajaga budaya urang, jaga kesopanan, jaga adab, jeung jaga bahasa urang. Kitu cek mamah mah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Liburan asik ditemani lagu apik dan informasi menarik bersama Multatuli FM.
5: Hey baby, there's something I want you to know.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh! Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
0: Liburan asik ditemani lagu aktif dan informasi menarik bersama Multa Tuli FM.

89.3 FM cerdas informatif dan solutif. We got Brian Nate dengan It Will Rain di jam 6:44 untuk pagi hari ini, ditemani bersama saya Lilo sampai dengan selesai acara ini ya. Hari ini ada yang mau turun hujan. Turun hujan air mata maksudnya ya. Hey, jangan bersedih dong sahabat Mutatuli semuanya ya. Semoga yang jelas hari ini, hari Minggu ini, Anda semuanya diberkahi dengan penuh cinta, kegembiraan, dan kedamaian serta kebahagiaan. Kalau hari ini ada yang bersedih, don't take it too deep gitu ya. Segera move on, kemudian juga make some a little party maybe. make some creative atau something gitu ya, sesuatu yang bisa membuat kita menjadi lebih more productive gitu. Selamat pagi yang hari ini lagi sarapan, sarapannya santai aja, enggak usah buru-buru mau ke mana. Ya, sarapan nikmati. Pokoknya try to being slow living gitu. Gak harus buru-buru, gak harus segala sesuatunya tuh dikejar deadline. Apalah inilah begitulah gitu ya. Apalagi nih hari Minggu. Jadi enjoy your day gitu. Nikmati hari Anda, nikmati segala sesuatunya. Nikmati step by step, nikmati part by part gitu ya. Sehingga setiap langkah demi langkah tuh lebih bermakna dirasakan. Ih, cakep.

0: Musim hujan datang saat kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Sudah saatnya kita
1: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 0877-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio

0: begadang jangan begadang.
1: Eh Tong, lu denger gak tuh lagu?
2: Denger lah be.
1: Udah jam berapa ini? Udah tengah malam, main game mulu.
2: Bentar lagi deh be, lagi seru nih main game. Sekalian begadang be.
1: Pale lu nyung, sep begadang. Kagak baik begadang tiap hari, bahaya.
3: Terlalu sering begadang dapat berpengaruh terhadap banyak hal, mulai dari kesehatan fisik, mental, hingga mengganggu aktivitas harian. Tanpa disadari, kurang tidur yang terus-menerus dapat menyebabkan banyak dampak negatif, seperti kadar gula darah naik, risiko penyakit jantung, kenaikan berat badan, dan rasa lelah setiap hari. Hindari begadang tiap hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten

0: Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Liburan asik ditemani lagu apik dan informasi menarik bersama Multatuli FM.